saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Teman Pro 2, selanjutnya kita bakal update informasi buat kamu. Kalau tadi kita sudah update informasi-informasi lain, sekarang kayaknya kita bakal update informasi seputar cuaca ya di Info BMKG.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
0: Oke, teman Pro 2, kita bakal update informasi cuaca ya. Apakah hari ini bakal terjadi hujan? Kita awali dulu dari kota Surakarta ya, yang mana hari ini tuh diperkirakan bakal terjadi hujan ringan, teman Pro 2, dengan suhunya bervariasi mulai dari 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembaban itu 64 sampai 98%. Kita bergeser ke lokasi lainnya ya. Ini ada sebentar, kemana tadi? Oh ini. Jadi setelah dari kota Surakarta, kita beralih dulu. Ini teman Pro 2, kok menghilang ini. Sebentar ya teman Pro 2. Oke, baik. Jadi kita bergeser dulu ke Boyolali, terus juga ada Klaten, ada Sukoharjo juga, dan Karanganyar teman Pro 2, yang hari ini diperkirakan sama seperti kota Surakarta akan hujan ringan dengan suhunya juga bervariasi mulai dari 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembabannya mulai dari 65 sampai 98%. Kita geser lagi ke Wonogiri teman Pro 2, yang hari ini diperkirakan bakal berawan, suhunya 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 95%. Yang berbeda sendiri ada Sragen, hari ini diperkirakan akan terjadi hujan sedang dengan suhunya 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dan kelembapan mulai dari 69 sampai 98%.
1: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.
2: Come on, it's gonna be hard.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Lawan Pro 2 ada kabar baik sepertinya ya, ini di kota Solo. Karena kenapa? Ini wali kota Solo lagi katanya fokus nih buat membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara CASN yang mungkin banyak ditunggu-tunggu oleh kamu teman Pro 2 ya, di posisi tenaga pendidik dan juga tenaga kesehatan. Hal ini lantaran bidang guru dan juga nakes masih kurang di lingkup kerja pemerintah kota, teman Pro 2. Ditemui di Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia 3 hari yang lalu, teman Pro 2, Respati Ardi mengatakan kalau misalnya dia ini akan menyelesaikan permasalahan terkait bidang pendidikan dan juga di kota Solo ya. Dan dirinya juga ini berjanji bakal memberikan kesejahteraan kepada para guru. Dan lebih lanjut, Respati ini menjelaskan kalau misalnya kekosongan guru di kota Solo ini baru bisa diisi, harus diisi lebih cepat gitu ya. Apalagi di tahun 2026 ini ada sebanyak 260 guru berstatus ASN memasuki purna tugas gitu teman Pro 2. Dan prioritas tenaga pendidik di kota Solo ini sekaligus menjawab kepastian nasib-nasib guru non-ASN yang terancam diberhentikan pasca aturan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026 teman Pro 2. Nah, semoga ini menjadi kabar baik, angin segar ya buat para calon guru dan juga para calon tenaga kesehatan ya, yang menanti-nantikan kapan sih ini rekrutmennya, kapan sih gitu ya teman Pro 2 ya. Dan untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id. Aku bergeser dulu teman Pro 2, ini ada Kak siapa ya? Ada Kak Fla yang WhatsApp katanya, "Hai Kak Silvi, mat weekend ya, mat weekend juga untuk Kak Fla." Fla atau Flow? Kalau A kan biasa kalau di Solo dijawab, disebutnya O gitu ya, teman Pro di Jawa gitu ya. Katanya mau request lagunya Nona dong yang shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot shoot. Oke, siap. Makasih ya Kak, happy selalu. Terima kasih, kembali kasih. Ada juga Kak Joko yang mengucapkan terima kasih Sisil sudah diputarkan lagunya ya. Pokoknya selalu menunggu lagu-lagunya diputarkan. Ada juga Kak Catur katanya gini nih. Kan gini ya, tahu gak kalau siaran pagi itu kebayangnya Kak Sisil apa Kak Shirley gitu, tapi kok beberapa hari ini menghilang gitu, akhirnya nongol lagi gitu. Oke, okay. Oh maksudnya Sisil gitu ya, menghilang pagi-pagi. Iya, tenang aja, sabar, sabar, sabar gitu. Tapi paling enak tuh kalau misalkan siaran tuh siaran siang tau teman Pro 2. Karena kenapa? Jamnya tuh jam yang gak pagi-pagi banget, gak yang siang-siang juga. Pulangnya juga gak yang malam-malam juga gitu ya. Jadi kayaknya enak pas siang sih. Kalau pas pagi tuh waktu lebih terasa lebih cepat aja sih. Karena kan tiba-tiba kayak jam 5, terus jam 6, 7, 8, tiba-tiba udah jam 10 udah mau turun siaran gitu. Jangan-jangan pas aku siaran pagi, Kak Catur belum bangun lagi. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi update informasi dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. So, kamu jangan kemana-mana. Di sini aja standby di 0, di 0 lagi. Di 101, 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, teman Pro 2, kita kembali update informasi kamu ya. Tentunya di mana lagi kalau bukan info lalu lintas bersama Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
0: Oke, teman Pro 2, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Davik ya, dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Halo, selamat pagi Kak Davik.
2: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi, salam sehat selalu sebelumnya.
2: Iya Kak, salam sehat.
0: Wah, semangat sekali nih nampaknya untuk berjaga-jaga nanti malam ya, Kak Davik ya. Apakah nanti berjaga nih? Untuk apa namanya, nanti Persis Solo ya nanti malam kalau gak salah. Oke, Kak Davik, boleh mungkin informasinya untuk update tentang kondisi lalu lintas di Kota Surakarta dan sekitarnya.
2: Baik Kak, terima kasih untuk update informasi arus lalu lintas di Kota Surakarta pagi hari ini. Langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Untuk pantauan pertama, kita mulai dari batas kota Klojret. Saat ini untuk batas kota Klojret untuk arus lalu lintas yang masuki kota Solo maupun keluar dari kota Solo terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota Klojret kita bergeser ke simpang Tugu Wisnu. Saat ini terpantau untuk simpang Tugu Wisnu untuk arus lalu lintas dari arah barat, timur, utara maupun selatan cukup rame namun masih lancar, tidak terjadi kepadatan di masing-masing kaki simpang. Dari simpang Tugu Wisnu bergeser ke kawasan Slamet Riyadi. Dari simpang Kerten, Purwosari, Gendengan, Sudari maupun Ngapeman untuk pagi hari terpantau cukup rame namun masih lancar dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari kawasan Slamet Riyadi, kita bisa bergeser ke batas kota bagian selatan untuk Dawung. Pagi hari ini terpantau untuk arus lalu lintas yang memasuki kota Solo cukup ramai namun masih lancar. Dan untuk arus lalu lintas yang keluar dari kota Solo menuju ke arah Sukoharjo maupun Solo Baru, pagi hari ini juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Dari batas kota bagian selatan kita bergeser ke batas kota bagian utara untuk ring road. Untuk bagian ini juga terpantau arus lalu lintas cukup ramai namun masih lancar. Masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dari ring road kita bergeser ke simpang 4 Ngemplak. Untuk simpang 4 Ngemplak saat ini untuk arus lalu lintas terpantau dari arah barat cukup ramai. Terjadi sedikit penumpukan kendaraan di kaki simpang dan masih didominasi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan untuk arah utara, selatan maupun timur saat ini juga terpantau cukup ramai namun masih lancar. Demikian untuk pantauan arus lalu lintas Kota Solo pagi hari ini. Kembali ke rekan Pro 2.
0: Baik, terima kasih Kak Davik atas informasinya. Salam sehat selalu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak, sehat selalu.
0: Oke, terima kasih. Ya itu tadi teman Pro 2, informasi langsung dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang disampaikan oleh Kak Davik ya. Dan bagi kamu-kamu semua teman Pro 2 ya, yang mungkin rencana mau keluar rumah atau apa, jangan lupa kelengkapannya, helm ya, gunakan helm, gunakan juga seat belt kamu, oke teman Pro 2.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.
0: Kita masih bakal update informasi lainnya tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. So, kamu jangan kemana-mana, udah pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan lanjut lagi, aku mau baca-baca WhatsApp yang udah nyapa aku juga di 081327866966. Ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill ya. Hai, good morning katanya. Halo, pagi Pro 2 FM Solo. Siapa? Gimana kabarnya? Luar biasa. Siapa yang sekarang siaran? Yang sekarang siaran adalah Sisil ya. Terus ada Kak Catur yang mau request lagu dong. Mau lagunya Sabtu Minggunya Kak Sisil. Sabtu Minggunya Kak Sisil. Sabtu Minggunya Sandi Kanester ya, Kak Sisil, iya. Sama Lobo yang kau cantik hari ini dan aku suka, katanya. Lagunya aku persembahkan buat penyiar pagi ini ya, pada tanggal 16 Mei 2026, 105,5 FM RRI Pro 2 Surakarta. Semoga diberi keberkahan, selalu dilancarkan rezekinya, senantiasa dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Amin, pokoknya kembali ya, doa-doa baik ke kamu semua teman Pro 2, Kak Cat, temannya Kak Catur, pasangannya Kak Catur, kerabatnya Kak Catur, keluarga Kak Catur, dan semua teman Pro 2 Surakarta dimanapun kamu berada. Jadi gak cuma yang ada di Solo aja, tapi dimana-mana gitu ya. Oke, lanjut lagi, ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani sepanjang hari yang ngirimin apa ini? Ngirimin lagu kemenangan Indonesian Idol. Oh ya, thank you ya. Oke, lanjut, ada Kak siapa pagi ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Sisil. Semoga kabarnya selalu baik dan sehat ya, amin. Aku nih Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Hai Mbak Rizky di Pacitan, Pacitan apa kabar? Katanya request lagunya Hindia dong, yang judulnya Secukupnya Aja. Salamnya, loh kok ada bunyi handphone ini, mohon maaf. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas aja. Dan buat Sisil, semangat siarannya ya, dan happy selalu, makasih. Kembali kasih Kak Rizky ya, yang selalu nyapa aku. Lanjut juga ada yang selalu nyapa ini dari Zulia di Jakarta. Pagi Kak Spada, izin aku request Remuk dong dari Anggi Carvalho ya. Terus salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angies di seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Terima kasih, kembali kasih. Oke, aku mau nyusun dulu lagu-lagunya teman Pro 2 dan aku bakal puterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. So, jangan kemana-mana, udah di sini aja ya. Dan kamu juga yang baru gabung, mungkin aku mau nyapa kamu, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berlong weekend Ria ya. Yang sisa tinggal satu hari, langsung nih diprotes Kak Catur. Kak Sisil bisa nggak usah ngingetin kalau tinggal satu harinya long weekend gitu ya. Tapi gak apa-apa gitu ya, sebagai pengingat aja teman-teman berdua.

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Prodo Solo, teman terbaik kamu.

Media sosial lagi rame banget ya. Jadi kayak ada unggahan video gitulah ya di salah satu medsos ya. Ini tuh kayak nampilin obat-obat keras, obat-obat keras, bukan obat-obat terlarang, obat-obat keras yang dijual bebas tanpa resep dokter, teman Pro 2. Ya, dan di video itu juga beredar tampak sejumlah obat dengan logo lingkaran merah. Terus ada K-nya gitu ya, yang itu termasuk dalam kategori keras, dipajang di etalase supermarket. Dan ini tuh kayak lengkap dengan label harga. Jadi tuh bisa dibeli secara bebas oleh masyarakat. Padahal obat keras itu kan seharusnya hanya boleh diperoleh dengan resep dokter, dan penggunaannya itu perlu berada di bawah pengawasan tenaga medis, teman Pro 2. Karena apa? Kalau dikonsumsi sembarangan tanpa pemantauan dokter, obat jenis ini tuh kayak beresiko menimbulkan efek samping yang serius sampai membahayakan kesehatan, teman Pro 2. Jadi ini tuh kayak gimana ya? Kalau di sisi lain ada yang beredar video-video yang menunjukkan kalau misalkan obat-obat keras, maksudnya obat-obat yang dosisnya keras gitu ya, atau yang tergolong obat keras lah ya, itu bebas diperjualbelikan. Tapi nah, ini baru-baru ini BPOM ya menerbitkan aturan baru, di mana peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 yang mengatur skema baru kalau hypermarket, supermarket, minimarket ya, itu boleh menjual obat-obatan. Nah, le gimana deh tuh ceritanya deh tuh ya. Apakah ini ada yang tidak senada dengan hal-hal ini, teman Pro 2? Dan kita bahas lagi ya tentang aturan-aturan BPOM. Jadi melalui aturan itu, BPOM tuh kayak mengizinkan para karyawan supermarket hingga minimarket untuk ikut mengelola dan mengawasi obat-obatan tertentu. Namun tentunya harus mendapatkan pelatihan khusus. Nah, pelaksanaannya setidaknya itu paling lambat mulai pertengahan Oktober mendatang, teman Pro 2. Direktur Standarisasi Obat dan Napsa BPOM, Ria Christine Siagian, ini mengatakan kalau misalnya pengelolaan obat di retail modern wajib menyesuaikan dengan ketentuan baru ini. Selambat-lambatnya adalah tanggal 17 Oktober 2026. Hal itu tercantum dalam pasal 24 dan 25 pada peraturan tersebut tentang ketentuan peralihan nih, teman Pro 2. Selain itu dia juga menjelaskan bahwa pasal 21 BPOM melarang fasilitas lain di luar unit farmasi melakukan kegiatan peracikan dan pengemasan kembali obat. Sebelumnya ya, penerbitan aturan ini tuh mendapatkan keberatan dari sejumlah kelompok dan juga tenaga farmasi, teman Pro 2. Mereka yang keberatan ini menilai kalau misalnya aturan ini tuh kayak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan berpotensi mereduksi kewenangan profesional apoteker. Ya, jadi kayak ya udah gitu loh, karena kan sudah dilatih berdalihnya seperti itu. Nah, gimana kabar apoteker gitu, teman Pro 2? Aku sih takutnya jujur teman Pro 2, kayak lebih takut ini kayak disalahgunakan ke depannya. Walaupun Sisil baca juga artikelnya kalau misalnya akan ada sanksi khususnya apabila melanggar aturan, teman Pro 2. Apakah di setiap minimarket ada petugas BPOM di sana? Gitu ya, tapi kita tunggu aja nanti gimana perkembangan selanjutnya, teman Pro 2 ya. Nah, salah satu yang memprotes adalah Aliansi atau Perkumpulan Farmasis Indonesia Bersatu atau FIB. Mengutip dari unggahan akun Instagram milik mereka, FIB itu mengatakan bahwa menolak undangan diseminasi yang digelar BPOM terkait peraturan BPOM 5 nomor 5 tahun 2026 ya, di Mei lalu. Jadi Mei, tanggal 4 Mei kemarin ya, teman Pro 2, awal bulan banget berarti. Dalam pernyataan resminya, FIB ini menegaskan bahwa ketidakhadiran mereka itu merupakan bentuk penolakan terhadap substansi kebijakan yang dinilai menyimpang dari norma hukum yang berlaku, teman Pro 2. Dan dalam unggahan selanjutnya, FIB pun membeberkan dugaan disorientasi filosofi pada peraturan terkait pengelolaan obat bebas terbatas.
waduh kayaknya bakal rame nih ya teman Pro 2 ya. Tapi ya apapun itu kita coba lihat aja seperti apa kelanjutannya teman Pro 2 ya. Dan ini ada direspon sama Kak Catur teman Pro 2 ya, yang katanya obat, oh ini aja sering disalahgunakan kok, oh obat ini ya obat batuk, benar gak sih? Mungkin karena ada penenangnya, bikin ngantuk dan lain sebagainya mungkin ya. Kak Catur bener gak sih? Oke deh, pokoknya intinya kalau yang ada logo merah terus ada tulisan K-nya, please jangan sembarangan digunain ya teman Pro 2 ya. please banget gitu ya. Well, apapun itu nanti kebijakan dan lain sebagainya ya kita tunggu aja gimana penerapannya teman Pro 2, apakah ini ada apa evaluasinya dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai nanti malah sembarangan orang bisa menggunakan, ya gak sih?

Aduh, remuk banget. Apalagi kalau misalnya kita mau jalan-jalan, liburan gitu ya teman pro 2, gak dapet tiket kereta. Misalnya kalau misalkan tiket pesawatnya mahal, terus bisa dijangkau sama kereta, atau cuma bisa dijangkau dengan kereta ke lokasi tersebut. Kayak remuk banget gak sih, udah remuk redam. Tapi jangan goyah, jangan bimbang gitu ya. Misalkan belakangan ini kan kita ngerasa kayak tiket pesawat mahal. Nah, terus misalnya tiket KAI, kereta api sih sejauh ini sih normal-normal aja ya teman-teman berdua ya, gak berdampak gitu ya. Nah jadi mungkin sebagian besar dari kamu ada yang kayak, ih kapan sih kereta api tiketnya murah gitu ya. Tenang-tenang, ada jurus jitunya teman-teman berdua. Jadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI ini menyediakan tarif khusus naik kereta api dari Jogja, Solo, Jawa Tengah. Jadi dari Jogja dan Solo, pokoknya Jawa Tengah lah ya, Semarang dan sebagainya teman Pro 2. Nah tarif khusus ini atau kita singkat aja Tarsus ya, Tarsus KAI ini memungkinkan pelanggan mendapatkan harga tiket kereta api antar kota yang sangat-sangat murah sekali. Ini salah satu tips dan trik yang Sisil gunakan. Tapi please banget kalau misalnya kamu dalam event, ada misalkan mungkin ada event-event tertentu di lokasi tersebut, atau mungkin lagi bertepatan dengan long weekend jadi luong gitu ya. very long weekend teman Pro 2. Nah itu jangan coba-coba, karena yakinlah kamu tidak akan dapat. Jadi teman Pro 2, manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novidesaragi ini menjelaskan kalau misalnya Tarsus memanfaatkan bangku yang masih tersisa. Jadi kamu beli tiketnya itu bisa melalui aplikasi KAI, akses by KAI, terus di loket stasiun, jadi GoShow gitu ya. Terus ada juga di loket box ya. Itu bisa banget. Jadi kamu juga dihimbau supaya bisa memanfaatkan di 1 jam pertama untuk membeli aplikasi, di aplikasi tersebut gitu ya teman Pro 2. Karena apa? Karena tiketnya itu udah enggak muncul di aplikasi di jam-jam berikutnya. Misalnya kamu mau berangkat jam berapa? Jam 3 misalnya gitu ya, jam 3 sore. Maksimal banget kamu coba cek di jam 1 atau jam 2 deh. 1 jam sebelum keberangkatan kamu. Yakinlah kawan, itu akan drop banget harganya. Serius, ini sering banget aku gunakan. Misalnya lagi gak dapat KRL jamnya balik untuk ke Jogja gitu ya, dan aku harus turun di stasiun Yogyakarta. Akhirnya aku pakai kereta api jarak jauh. Itu dulu aku ngerasain dari harganya kalau gak salah ada yang 35.000, ada yang 45.000, tergantung kamu gitu ya. Tergantung kelasnya juga kan teman Pro 2 ya. Terus dulu juga aku pernah gunakan ini dari Jogja ke Kediri. Itu cuma dapat zaman dulu tuh 99.000-an. Serius, 98 atau 99.000. Swear. Kamu udah nyampe Kediri teman Pro 2 ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah 100.000-an lebih deh, pernah Sisil cek soalnya. Itu tapi dalam tanda kutip ya. Kamu carinya jangan pas lagi weekend atau very long weekend kayak sekarang, please jangan. Itu kamu namanya cari kerjaan aja gitu ya. Karena susah bakal dapetin itu gitu teman Pro 2. Tapi mungkin untuk bukan tujuan yang favorit, mungkin masih ada ya. Kayak kemarin Sisil cek aja di Kediri masih ada. Tapi kalau misalkan ke Surabaya atau ke Semarang, itu udah gak ada gitu teman Pro 2. Jangan coba-coba dari Jogja atau Solo ke Jakarta, gak bakal dapet. Semurah itu gak bakal dapet. Please, yang ada kamu cuma dapet yang mahal doang gitu ya. Yang bisa tidur itu loh, yang sejutaan gitu. Ya promo-promo jadi 800-an deh kalau gak salah. Itu udah mendekati keberangkatan gitu ya. Nah jadi ada beberapa daftar kereta ya dengan tarif khusus dari Jogja dan Solo teman Pro 2. Beberapa diantaranya ada Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Senja Utama Solo, Taksaka, Batavia. Taksaka ini dibilangnya anak emasnya ya, anak emas KAI teman Pro 2. Ada Manahan juga, ada Bogowonto, Gajah Wong, Jayakarta, Joko Tingkir, Logawa, Progo, Malioboro Express, Madiun Jaya, pokoknya banyak banget.
Tarifnya juga mulai dari 140.000 sampai 105.000 yang ekonomi. Kalau eksekutif tuh 140.000. Nah, jadi banyak banget teman Pro 2, paling murahnya adalah 45.000. Wah, apa tuh Sil? Relasi Yogyakarta, Lempuyangan, Kutoarjo, teman Pro 2. Kereta apinya ada Lodaya, Fajar Utama, Yogyakarta, Senja Utama, Mataram, Kertanegara, Joglo, Semar Kerto, Manahan, Gajah Wong tadi ya. Pokoknya kamu bisa cek aja di aplikasi Access by KAI, teman Pro 2. Gitu ya. Pokoknya yang paling murah adalah 45.000 dan 55.000. Itu paling murahnya. Tapi di atas itu kayak tadi Sisil bilang ke Kediri, Sil, tadi kan 99.000 dulu, 98.000, Deng. Kayaknya 98 atau 99.000, aku lupa. Antara itu, yang penting enggak nyampe 100.000 gitu ya. Kalau kita bayar 100.000 tuh masih ada susuknya, masih ada sosoknya. Masih ada kembali gitu. Sekarang tuh relasi Yogyakarta Lempuyang atau Lempuyangan Kediri itu dengan menggunakan Gajayana, Malabar, Kertanegara, Singosari itu eksekutifnya 185.000, kalau ekonomi 140.000. Jadi kayaknya lumayan lah ya. Oke deh teman Pro 2, semoga informasi tadi bisa menambah cara kamu untuk mendapatkan tiket-tiket murah. Tapi ingat please, jangan gunakan kalau lagi weekend atau long weekend, dan juga lokasi-lokasi yang favorit, please jangan, karena itu kayak sedikit bermanfaatnya menurut aku. Oke deh, lanjut aku bergeser ke WhatsApp dulu ya. Pagi Kak, aku Via nih. Oh iya, di sini ada Sisil, jadi Sylvia. Aku mau request lagunya The Weeknd dan Jenny ya. Katanya One of the Girl. Makasih, sama-sama. Terus juga ada ucapan makasih dari Kak, siapa ini? Dari Kak Zulia di Jakarta. Terus ada Kak April, hai kawan. Hai juga Kak April. Terus ada siapa ini? Ada Kaninda Tiara Harum Sekarwani Sepanjang Hari. Kak, aku request lagunya Keisha Lefronka dong, yang Aku Bukan Dia ya Kak. Terima kasih, kembali kasih. Lanjut ada Kak Timothy, katanya ngirimin foto nih ya. Mbak Silvi, segera ke Jogja beli kucing. Wow, udah ada. Oh, lagi ada Mega Pet Bazar ya di Pakuwon Mall. Oh,

Ja, waktu itu Kak Prapto ya. Tolong dipilihkan dong lagunya, siap nanti ngikut aja sama yang lain ya. Soalnya kita sebentar lagi bakal gabung ke Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2 buat ngikutin music Trainer tentunya. Ada Kak Inggit Ambarwulan di sana nanti yang jadi narasumber. So, kamu jangan kemana-mana, pantengin terus aja 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musicpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Iya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Tengku ngobrol, Safik, benar,
1: ketemu. Kan? Aku langsung ajak yuk jadi narsum yuk, ayo.
2: Gitu. Kalau rezeki gak kemana ya, ada
0: benar, istilahnya. Benar.
2: Nah terus, saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003 yang lalu.
0: Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini, SMA 100 berapa?
2: 103,
0: CP3 ya,
1: Ya,
0: ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya?
2: Betul, saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, terus karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya
0: itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu gak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong,
0: asik. Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari, itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali, asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena... Aduh, mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Benar.
1: Agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Kucoba. Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai pada Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya betul, aku coba. Yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
0: Iya kebayang kan? Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu, semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang kan. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu, nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan sebenarnya. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya. Okay, jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa. Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya. Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya. Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu. Pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC, gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu.
2: Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya. Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Nah,
2: partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi. Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji nggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi 2023.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama gitu. jadi doa gitu ya.
2: Doa saya.
0: Oke, dia
2: sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
1: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
1: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay. Ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan. Nah
0: Bener-bener.
2: ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Okay.
2: Biasa. Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
1: Sampai segitu
0: bener-bener,
1: ya.
0: Sampai orang segitu baru ya, nih,
2: orang
0: gitu kan?
2: Iya.
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus. Sedih-sedih ya sedih kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman. Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Vian Yuan. Dia idolanya kan Nik Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
1: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
1: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited. Karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, saya bisa menulis lirik. Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal. Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Safik kan. Mencipta lagu di juga komposer. Gak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Safik. Mau gak jadi narsum di acaraku Langit Musicpreneur. Mau gitu. Terus akhirnya kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu. Tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi. Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang aromatik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi siar bagi Inggit sendiri.
0: Iya betul.
2: Gitu kan, siar dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suaranya bagus.
0: Ya
2: kan? Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Sendiri. Berarti kan memproduksi itu iya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu. Karena kan memang program yang baru.
0: Buat
1: Inggit sih ya, buat
0: Betul. Wah keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan gak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie. Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Gitu ya.
1: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin, mudah-mudahan.
0: Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan. Tapi ya sudah lah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah,
0: masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: itu menjadi obatnya.
0: Gitu ya. Benar.
2: Serunya di situ, jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun, sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan, kayak di film-film China.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya. Buat hari ini di Musicpreneur. Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goci.

0: Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Kembali kita akan update informasi buat kamu teman Pro 2 di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Z. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi mengungkapkan sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judi online. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap tumbuh kembang dan juga keselamatan anak di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan anak dalam praktik judi online tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan perilaku semata. Ia menilai anak merupakan kelompok rentan yang mudah menjadi sasaran eksploitasi digital akibat masifnya konten perjudian di internet.
0: Info Pro 2.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, tim Garuda Baru Indonesia menjuarai Street Child World Cup SCWC 2026 kategori Boy Shield di Mexico City. Indonesia memastikan gelar setelah mengalahkan Argentina melalui adu penalti pada Kamis 14 Mei kemarin. Pertandingan final berlangsung ketat selama 2 babak. Kedua tim bermain dengan durasi 8 menit yang berlangsung di Mexico City, Mexico. Garuda Baru Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Argentina dalam waktu normal. Sebelum akhirnya kemenangan Indonesia harus ditentukan melalui adu penalti dengan skor akhir 3-2. Dan teman Pro 2, keberhasilan tersebut melampaui pencapaian terbaik Indonesia sebelum mengikuti Street Child World Cup Rusia 2018. Tim Putra Indonesia sebelumnya hanya mencapai babak semifinal pada penyelenggaraan Street Child World Cup Rusia 2018. Keberangkatan Garuda Baru memperoleh dukungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan tujuannya untuk pengembangan karakter anak-anak Indonesia. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Now on air Rama Gemzi 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama Gemzi di santai siang teman Pro 2. Di Pro 2 di sini ya bakal aku temenin teman Pro 2 sampai nanti jam 12. Abis itu jam 12 geser ke jam 1 sampai jam 3 nanti ada Sport Leisure teman Pro 2 sampai jam 2 dan ada MLC teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, gimana kabar kalian? Di santai siang ini bakal aku temenin sampai nanti jam 12 ya. Dan juga mau gabung atau mau request lagu boleh banget langsung aja ke WhatsApp di 081327866966 di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Langsung aja deh, ada lagunya One Republic and Warrior. Let's go.

Saya Isna Sekjen Pasopati menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia khususnya RRI Surakarta yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Atlas, aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada dari Kak Clara, katanya Kak mau request lagu dong Gabriela dari Kat Sey. Coba ya, sambil aku cari ya. Gabriela. Ada enggak ya, coba ya. Kita sambil cari-cari dulu teman Pro 2. Kita kulik. Gabri. Oh, ada. Ada. Oke, langsung aku siapin ya lagunya ya. Ada lagi lagunya, siapa lagi nih yang mau request nih? Ada dari Kak, siapa nih? Dari Kak Via. Oke. Okay. Kak, aku mau request lagu Bruno Mars, Risk It All dan Justin Bieber Favorite Girl. Makasih. Oke, okay, langsung aku siapin ya abis ini ya. Favorite Girl coba. Ada enggak Favorite Girl nih? Favorite Girl. Kayaknya ada deh dulu Favorite Girl atau Risk It All. Risk ada nih, ada. Langsung aja aku siapin, ada lagunya dua. Dan satu lagi dari Kak April, udah gabung di Santai Siang. Katanya penjaga siang. Halo Kak April, gimana kabarnya nih Kak April? Waduh, lama banget gak liat Kak April di kampus. Sekarang lagi kegiatan apa nih Kak? Boleh banget ya, sharing-sharing ya Kak. Oke, langsung aja deh aku puterin lagunya Kat Sey, Gabriel, dan Bruno Mars, Risk It All. Let's go.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yuk.
2: Ih.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
2: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
3: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Film Top Gun Teman Pro 2. Kabar terbaru datang dari industri perfilman Hollywood. Film Top Gun 3 yang resmi diumumkan di tengah pengembangan pada ajang CinemaCon di Las Vegas, Amerika Serikat. Pengumuman ini langsung menarik perhatian publik nih, terutama para penggemar film aksi penerbangan yang menanti kelanjutan kisah legendaris ini. Ada aktor utama yang legendaris banget nih, Tom Cruise, yang dipastikan kembali memainkan karakter ikonik Pete Maverick Michelle, dan kehadiran menjadi aktor penting yang menjaga kesinambungan cerita Teman Pro 2. Nah, selain itu, sejumlah pemeran dari film sebelumnya juga direncanakan kembali terlibat, kayak Miles Teller sebagai Rooster, Glenn Powell sebagai Hangman, dan kehadiran karakter-karakter ini diperkirakan akan memperkuat dinamika cerita yang khususnya dalam hubungan antar generasi pilot tempur Teman Pro 2. Nah, di sisi produksi juga, film ini kembali berada di naungan produser Jerry Bruckheimer yang sebelumnya sukses menggarap film Top Gun Maverick. Dan sementara itu, kursi sutradara kemungkinan besar kembali diisi oleh Joseph Kosinski, yang meskipun belum diumumkan secara resmi, naskah film ditulis oleh Aaron Kruger, Teman Pro 2. Secara garis besarnya, Top Gun 3 diperkirakan akan menghadirkan cerita yang lebih mendalam dari sisi emosional Teman Pro 2. Nah, gak hanya nampilin aksi udara, film ini bakal disebut mengangkat konflik internal Maverick, mulai mempertanyakan relevansinya di tengah perkembangan teknologi militer secara modern, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan drone dalam dunia penerbangan Teman Pro 2. Wah, udah gak sabar banget nih nonton film Top Gun Maverick 3 Teman Pro 2. Di sini siapa nih yang udah penasaran nama filmnya Top Gun 3? Ah, kalau aku udah gak sabar banget nungguin filmnya Top Gun 3 ini Teman Pro 2.

Masih di Produ Hitlist teman Produ. Aku tungguin sebelum sampai jam 12 kita bakal puterin lagu-lagu hits trending dari Produ FM Solo buat teman Produ semua. Ada lagunya Yura Yunita nih. Yura Yunita yaitu Harus Bahagia. Spesial langsung buat teman Produ. Let's go.

Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Masih ada beberapa menit lagi sebelum kita geser ke Santai Siang Kuliner, teman Pro 2. Langsung aja deh yang mau request lagu atau mau curhat-curhat. Ini kan Pro 2 Hitlist ya, kok curhat. Pro 2 Hitlist yang mau request lagu boleh banget langsung aja di WhatsApp di 081327866966. Ada lagunya Lombasir, tak ada waktu yang tepat untuk berita buruk. Let's go!

Oke, teman Pro 2, kita udah selesai di Pro 2 hit list, teman Pro 2. Akhirnya kita bergeser ke santai siang kuliner, teman Pro 2. Kita bahas kuliner-kuliner di sini, teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2, enaknya kita ngebahas apa nih? Boleh banget ya, kasih tahu referensi buat aku, enaknya bahas apa di siang hari ini, teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp di 081327866966. Ada lagunya, Salam Salsabil. Boleh juga.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

Menu kukusan sehat jadi favorit sarapan pagi yang praktis teman Pro 2. Ada kesibukan pagi hari yang membuat sebagian masyarakat mulai mencari menu baru sarapan yang praktis tapi tetap sehat nih. Nah, menurut World Health Organization, mengurangi konsumsi makanan berminyak dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan menurunkan risiko penyakit tertentu. Dan karena itu, makanan dengan proses kukus mulai banyak diminati nih teman Pro 2, terutama pada pekerja kantor dan masyarakat yang aktif berolahraga. Sekarang nih, UMKM Kukusan Sehat hadir menawarkan menu sarapan yang praktis dengan pengolahan tanpa minyak loh. Tapi emang banyak sih teman Pro 2, kukusan-kukusan itu sering aku jumpai di Manahan dan lain-lain teman Pro 2. Nah, pelaku usaha ini menilai tren makanan sehat sebagai memiliki peluang besar untuk berkembang. Dengan harga yang terjangkau dan pastinya pemasaran melalui media sosial, menu sarapan sehat dinilai dapat menjadi pilihan usaha yang menjanjikan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, teman Pro 2. Siapa nih yang suka makan kukusan, teman Pro 2? Kalau aku sih belum terlalu seneng ya, tapi ya paling mau nyoba-nyoba sih, teman Pro 2, kayaknya enak juga tuh kayaknya. Boleh deh. Teman Pro 2 kalau yang udah pernah nyobain, sharing ke aku ya di WhatsApp di 081327 866 9666. Ada lagunya Merenjola. Let's go.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Kamu masih dengerin Prodo FM Solo di 105.5 FM. Ya, sekarang kita geser dengan segmen Sportlicious, informasi olahraga pekan ini. Oh my God, kalau ngomongin olahraga tuh Piala Dunia udah makin banyak aja nih ya info-info terupdate-nya. Sampai beberapa negara itu udah menyerahkan nama-nama skuad masing-masing negara itu. Seperti Brazil. Jadi Carlo Ancelotti ini udah menyerahkan 55 nama awal untuk skuad Brazil di Piala Dunia 2026. Dan Neymar masuk ke dalam daftar itu, makanya sempat mengejutkan banyak orang ya. Tapi di situ akhirnya muncul harapan besar juga sih, karena kan si Neymar emang habis cedera ya. Kita pernah bahas ini juga. Kalau ngomongin Carlo Ancelotti, Konfederasi Sepak Bola Brazil resmi memperpanjang kontraknya Carlo Ancelotti sebagai pelatih timnas Brazil sampai Piala Dunia 2030 loh. Wow. Dan keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi ke pelatih asal Italia itu, alias Carlo Ancelotti, yang memang sudah 1 tahun menangani tim nasional Brazil. Dan selama menangani Brazil, Ancelotti itu dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat pondasi sepak bola nasional. Bahkan dia juga bekerja sama dengan berbagai departemen di Konfederasi Sepak Bola Brazil untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Wow, keren sih. Apalagi Carlo Ancelotti juga menyampaikan apresiasi kepada publik. Jadi dia tuh mengucapkan terima kasih gitulah kepada publik di Brazil sana atas dukungan yang diberikan selama 1 tahun terakhir. Gitu deh teman Pro 2. Nah, barusan dari pelatih timnas Brazil. Kalau yang sekarang dari timnas Prancis, Didier Deschamps yang resmi mengumumkan skuad 26 pemain timnas Prancis yang akan bermain di Piala Dunia 2026. Pengumuman resmi Federasi Sepak Bola Prancis hari Kamis kemarin, 14 Mei 2026, juga diwarnai kejutan dengan absennya sejumlah nama besar sekaligus menjadi turnamen terakhirnya Deschamps sebelum mundur dari jabatannya. Emang sih, sang pelatih timnas Prancis punya ambisi membawa Les Blues ke final Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Makanya membuat keputusan yang tegas dalam seleksi skuad finalnya. Seperti ada penyerangnya PSG atau Paris Saint-Germain, yaitu Randal Kolo Muani, yang tidak diikutsertakan setelah mencatatkan performa buruk selama masa pinjamnya di Tottenham Hotspur. Sama nih, senasib gelandangnya Real Madrid, Eduardo, yang dicoret juga dari skuad. Karena Eduardo diketahui kesulitan untuk mendapatkan posisi reguler di starting line-up-nya Real Madrid musim ini. Cuman, ada strikernya Crystal Palace, Gianpilip Mateta, yang mendapatkan 3 caps bersama timnas secara mengejutkan, ternyata dapat panggilan gitu. Di lini depan dia akan bergabung bersama dengan bintang utama yaitu Kylian Mbappe sama Ousmane Dembele. Wadadididau, keren banget nih ada mereka berdua nih. Dan ada sejumlah pemain yang sedang bersinar juga ya. Ada Mikel Olise, Desire Doe, ada Ryan Cherki juga yang tampil memukau di Liga Inggris musim ini. Dan masih banyak lagi juga sih teman Pro 2. Nggak sabar banget untuk menyaksikan Piala Dunia 2026. Apalagi RRI sebagai official sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan program Pesta Bola Dunia. Jadi kita bisa simak update Piala Dunia 2026. Seru banget nggak sih? Bisa nyimak Piala Dunia di radio. Keren sih.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportlicious masih nemenin siang kamu yang semoga happy ya dari tadi pagi sampai siang ini. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 menghadirkan persaingan ketat sejak babak kualifikasi. Atlet Indonesia tuh bahkan mulai menunjukkan potensi bersaingnya di level Asia. Atlet tuan rumah Muh Aldo Raditya meraih posisi kedua kualifikasi U17 Putra dan hasil itu memutus dominasi atlet Kazakhstan pada babak awal kompetisi. Yang mana Aldo ini mengumpulkan 1415 poin dan cukup nempel lah ketat banget persaingannya dengan atlet Kazakhstan yaitu Tamirlan Tuleginov. Nah, posisi ketiga diraih sama Kanzia Berik dengan skor atau poin 1409. Bahkan Indonesia juga meloloskan 3 atlet lain nih untuk menuju final U17 Putra. Siapa aja entu? Ada Ahmad Hafiz, Abhi Fakuswoyo, sama Fajar Syafwan. Satu wakil Indonesia namanya Edwin Nathaniel harus gagal melanjutkan persaingan menuju partai final ya. Dia terhenti pada posisi ke-16 babak kualifikasi. Kalau di kategori U19 Putra, Indonesia mengirim 4 wakil menuju babak final. Siapa aja itu? Shirley, Farah Satrio, ada juga Yosi Rafi Habiburrahman. Tapi dominasi Kazakhstan masih terlihat ya di kategori U19 Putra karena 3 posisi teratas kualifikasi itu seluruhnya ditempati atlet asal Kazakhstan. Oke, nggak apa-apa ya. Semoga atlet-atlet Indonesia, apalagi nih di kejuaraan Asia Pentathlon ya, bisa memberikan performa terbaiknya dan posisinya makin bagus, makin apik lah ya teman pro 2 di kejuaraan Asia yang berlangsung di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta. Kompetisi yang keren banget sih karena mempertandingkan anggar, obstacle, renang, dan juga laser run. Karena atlet Indonesia ini dinilai memiliki peluang untuk meraih medali pada partai final nanti. Performa impresif di babak kualifikasi ini menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan Asia. Bismillah, good luck atlet-atlet Indonesia.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Matamu.

Update lagi seputar Piala Dunia yuk teman Pro 2. Wow, aku sih penasaran ya jujur. Karena Museum FIFA memamerkan teknologi sepak bola menjelang Piala Dunia 2026. Jadi ada pameran sepak bola dan teknologi dari Museum FIFA gitulah, Soccer and Technology from the FIFA Museum. Dan melakukan debutnya di Amerika Utara menjelang Piala Dunia FIFA 2026 di Vancouver dengan menampilkan peran teknologi dan inovasi dalam sepak bola modern. Nah, pameran ini tuh dibuka untuk umum gitu loh, tanggal 15 Mei dan akan berlangsung sampai 7 September 2026. Siapa mau ke sana? Aku mau. Mau banget sih. Siapa yang enggak mau? Apalagi kalau ngerti ternyata inovasi apa ya di Piala Dunia 2026 tuh emang WOW banget sih menurut aku. Karena Piala Dunia 2026 juga dikabarkan akan menyajikan halftime show. Oh my god, ini bagus banget. Jadi perdana sepanjang sejarah Piala Dunia. Nah, halftime show ini akan digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final. Presiden FIFA Gianni Infantino juga bilang kalau dirinya menginginkan suasana final nanti tuh semakin megah dan ada hiburan ala Super Bowl gitu loh. Nah, dia juga punya tujuan untuk membawa sepak bola sejajar dengan NFL dari segi hiburan. Iya, benar. Setuju banget. Emang pantas Piala Dunia tuh punya halftime show gitu ya. Kan, aduh seru banget lagi. Bahkan halftime show final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Ih, gak sabar. Kemeriahan sepak bola juga bisa setara lah gitu ya dengan panggung hiburan kelas dunia. Meskipun sebenarnya halftime show ini sebenarnya bukan sepenuhnya hal baru ya. Konsep yang serupa, yang mirip itu pernah diterapkan juga di final Piala Dunia Antar Klub 2025. Nah, acara itu menjadi inspirasi FIFA untuk menyajikan konsep hiburan di Piala Dunia 2026 nanti. Saat itu ada ini, Doja Cat yang tampil sebagai headliner. Dilengkapi ada juga J Balvin, Tems, dan juga Emmanuel Kelly. Mengutip dari rri.co.id, vokalisnya Coldplay nih, Chris Martin, dikabarkan akan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Dia akan memimpin arah kreatif dan membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil gitulah teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Please, vokalisnya Coldplay, Chris Martin, jadi kuratornya. Bukan main. Soalnya emang kalau info yang udah keluar beberapa hari yang lalu, udah banyak nama-nama musisi dunia yang akan tampil di Piala Dunia ya tahun ini. Seperti Lisa yang diagendakan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ya, bulan Juni nanti. Gak hanya Lisa, ada Katy Perry juga, terus Michelle Bubble, aduh suka banget lagi, yang juga dikabarkan ikut berpartisipasi dalam pembukaan Piala Dunia nanti. Nah, karena Piala Dunia itu diselenggarakannya 3 negara ya, di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko, maka upacara pembukaannya juga akan digelar 3 kali. Nah, Lisa itu diperkirakan tampil barengan sama Katy Perry, Future, sama DJ Sanjoy dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara Michelle Bubble, Alanis Morissette, Alessia Cara, dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Terus, ada grup rock Mana, terus Alejandro Fernandez, Belinda, sampai Tilerakan akan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Gitu deh teman Pro 2. Seru banget, excited banget, karena tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada itu direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit. Sementara pembukaan di Meksiko direncanakan durasinya 16 menit 30 detik. Penasaran banget. Apalagi setelah aku juga tahu kalau Shakira udah ngerilis lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, yang judulnya Dai Dai. Itu tuh ternyata dari bahasa Italia yang kalau di Indonesia kan artinya ayo ayo gitu loh. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, nonton Piala Dunia, simak Piala Dunia di radio 105.5 FM.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya.

0: Kidslicious, informasi olahraga.
1: Aku lanjut dengan salah satu cabang olahraga favorit kamu juga nih, yaitu balapan. Mario Aji, kondisinya ternyata lagi gak fit menjelang balapan Moto2 Catalunya di akhir pekan ini. Hari Kamis 14 Mei kemarin, di akun media sosial Honda Team Asia mengunggah pernyataan soal pembalap asal Indonesia, atau tepatnya dari Madiun ini ya, gak bisa berlaga di Moto2 Catalunya. Hiroshi Aoyama selaku tim manager menyatakan kalau Mario tidak akan ikut balapan di seri ke-6 Moto2 2026 karena ada masalah di tangan kanan. Nah, setelah dicek, ternyata Mario itu menderita cedera dan butuh istirahat untuk pemulihan. Mario pun juga menjelaskan situasi yang sedang dihadapi menjelang balapan di Barcelona. Cuman Mario punya tekad bisa kembali dengan 100% untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Gitulah teman Pro 2. Gak apa-apa, it's okay Mario. Kamu udah melakukan yang terbaik dan membanggakan Indonesia banget ya, bersama dengan Veda dan beberapa pembalap muda Indonesia yang lain di masing-masing kategorinya. Udah menunjukkan performamu yang luar biasa. Yang penting istirahat dulu, pulih dulu, biar gak makin parah cederanya. Nanti kalau emang sudah makin fit, bisa kembali lagi ke sirkuit dan membuat bangga masyarakat Indonesia lagi, ya kan? Ya udah deh, tunggu Pro 2. Kalau gitu, Sportlicious udah kelar, karena habis ini harus lanjut sama chart Indonesia dan juga mancanegara. Terima kasih banyak. Jangan dipindah frekuensinya di 105.5 FM aja ya. Semoga informasi olahraga yang aku hadirkan buat kamu bikin kamu juga senang. Oke, stay tune di sini aja. Have a nice day.

0: Harus begitu ya?
1: Iya, kan biar agak rame.
0: Yaudah, kalau
1: suara aku agak kedengeran ya.
0: Ya, Anda kan wah. Gimana? Saya
1: enggak gitu.
0: Oh, enggak gitu. Soalnya, ya. Kenapa?
1: Sekali ya,
0: coba
1: saya.
0: Dicari tombol untuk membesar kudu headphone
1: deket.
0: Anda.
1: Kudu deket, Pak. Kudu deket. Gitu.
0: Suara siapa yang kudu dekat?
1: Suara saya. Oh. Lihat di situ apakah over apa enggak?
0: Kalau di sini aman-aman baik.
1: Aman-aman aja ya.
0: Aman-aman aja.
1: Oke, saya geserin dulu, Om.
0: Ya. Nah, ini gimmicknya Sisil, teman Pro 2 ya. Gimmicknya adalah lempar. Tadi bunyinya kayak ngelempar kertas ya. Tapi ternyata kaca ya.
1: Kaca.
0: Pernah nancep ke saya lagi.
1: Tajam dong ya.
0: Jangan.
1: Hai teman Pro 2, akhirnya kita kembali lagi di formasi lengkap, yes.
0: Wes, formasi lengkap ngalahin formasi sepak bola,
1: ayo,
0: teman Pro 2.
1: Udah bukan 4-2-4 atau 2-2-4?
0: 4-4-2.
1: 4-4-2 salah.
0: Kebalik 2-2-4.
1: Iya, duanya lagi kemana ya?
0: Iya.
1: Ada aku Sylvia Z.
0: Aku Rifki Minov.
1: Yang bakal temenin kamu di
0: Indonesia Top 20.
1: Ya, bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.
0: Bener.
1: Minggu ini.
0: Iya, sebelum ke posisi 20 berarti ya.
1: Ya. Nih. Kita gimana mau ke satu aja, Mbak? Enggak, Anda tuh enggak ada saya ngomong, saya loading ini.
0: Lah iya makanya. Seperti Anda tuh kayak kesabet apa gitu kan, iya. Ya. Kesambet rezeki besar maksudnya.
1: Amin.
0: Kita juga ya teman Pro 2 ya, amin. Suatu saat kesambet rezeki besar.
1: Enggak mau kesambet, saya takut banget kalau kesambet. Kesambit, Pak.
0: Oh, kesambit, Pak.
1: Sambit lebih sakit ya, Pak ya?
0: Sakit. Okay. Tapi kesambit uang sekarung enggak sakit, asal ditangkap.
1: Duitnya logaman lagi, Pak. Logamnya logam mulia. Waduh, ngeri banget.
0: Jadi ingat itu dulu kasus yang itu rakyat bersatu menabung, bukan menabung, menyumbang.
1: Oh, koin-koin ya. Koin. Gitu kan. Iya, iya.
0: Koin untuk siapa?
1: Sakit, ya. Nah. Pasti tahu deh teman Pro 2 ya.
0: Yaudah, kan? Fokus lagi ke Indonesia Top 20.
1: Balik.
0: Ada yang harus keluar sebelum masuk ke posisi 20, teman Pro 2. Yang keluar siapa, Sil?
1: Di sini kepotong lagi, Pak.
0: Oh, ya udah.
1: Saya 20 boleh enggak?
0: Oh, datanya kepotong. Ya sudah. Yang lengkap di sini enggak kepotong, Sil.
1: Oke. Okay.
0: Yang harus keluar adalah Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Saling Cinta.
1: Oh, ini yang Sad Boy ya?
0: Bukan. Gitu lagi.
1: Iya.
0: Tuhan tahu kita saling cinta. Tadi kitanya enggak kesebut lagi, Sil.
1: Iya, Tuhan tahu saling cinta.
0: Nah, ini dia lagunya. Walaupun harus keluar, kita kasih cuplikannya lagunya.
1: Boleh.

0: Kasih tahu Sil, kalau yang keluar Fajar Nur bukan Fajar Sad Boy.
1: Iya.
0: Dengan Tuhan tahu kita saling cinta. Iya.
1: Gimmick kita nggak ada berubah-berubah ya Ki ya. Dari tahun berapa sampai sekarang belum berubah.
0: Enggak.
1: Mungkin kita harus mencari gimmick yang lain Ki.
0: Ah, sebelum FYP jangan lah Sil.
1: Oh iya ya. Oke baiklah. Oke, kalau tadi ada Fajar yang bukan Sad Boy tapi Fajar Nur yang harus keluar teman Pro 2, sekarang kita naik lagi satu peringkat. Ini menjadi newcomer.
0: Newcomer.
1: Bahasanya abis ini pindah nih ke Mancatop 20.
0: Hai, jangan dong.
1: Iya.
0: Di Indonesia aja.
1: Indonesia aja ya. Kita cinta Indonesia.
0: Bener.
1: Indonesian Pride.
0: Yes.
1: Di angka lagi. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada yang baru masuk, Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Gimana Ki lagunya Ki?
0: Takkan terulang
1: lagi.
0: Enggak
1: ngarang masih.
0: Enggak beda. Ini kita dengerin ya.
1: Iya.
0: Baru masuk di Indonesia top 20 posisi 20.

0: yang bener begini, Sil.
1: Oh gitu, bukan kayak kita tadi maksudnya ya?
0: Bukan, lagunya yang bener, enak loh ini lagunya.
1: Iya.
0: Aduh, kalo pantas masuk.
1: Kalau kita tadi gak jelas banget ya?
0: Enggak, kita udah gak jelas asal-usulnya. Hei, enggak, jangan dong.
1: Gak boleh gitu dong.
0: Gak boleh gitu. Kita jelas kok asal-usulnya teman Pro 2. Hmm. Gimana caranya jadi penyiar Pro 2 pun jelas caranya. Ya iyalah, masa gak jelas? Ujuk-ujuk masuk, iya, jangan
1: tidak
0: dong.
1: Tidak sabotase loh ya.
0: Tidak. Sekarang lanjut di Indonesia Top 20, Sylvia Z.
1: Waduh. Iya, kita lanjut lagi nih.
0: Iya.
1: Berarti di posisi ke-19. Kalau tadi kan kita udah di posisi ke-20 ya, teman-teman.
0: Benar.
1: Ya. Sekarang kita naik lagi satu peringkat. Ya, bahasanya.
0: Satu posisi.
1: Satu posisi. Karena hari ini Rifki tugasnya adalah... Ngapain nih?
0: Saya.
1: Operatorin.
0: Operatorin juga. Dan jadi, juga rekaman juga.
1: Iya. Dan jadinya banyak saya yang akan bicara ya, teman-teman.
0: Iya, betul.
1: Jadi, lanjut aja deh. Kita naik ke satu peringkat. Ada di posisi ke-19. Ada It Gitaf. Yes.
0: Dengan?
1: Sedih Aku Sebelum Hujan.

0: Lanjut lagi ke posisi 18. Kenapa?
1: Enggak, lagi enak-enak dengerin lagu.
0: Tadi kok gitu.
1: Enggak.
0: Kira-kira molet. Molet.
1: Oh, tidak. Molet. Molet. Molet.
0: Molet ya.
1: Gitu. Lanjut deh, kita ke posisi 18 nih ya, Ki.
0: Ada duet ya, Sil.
1: Yes, ada Rifki Minov. Oh, salah.
0: Rifki Minov sama Sil, bener.
1: Ada Mahalini featuring No Stress ya. Dengan apa, Ki?
0: Rinduku Rindu. Miss, my miss berarti ya, kalau di bahasa Inggrisin.
1: Miss, my miss.
0: Enggak, bukan gitu. Yaudah, Rinduku Rindu nih. Mahalini No Stress. Posisi berapa?
1: Di posisi 18.

0: Nih udah, sekarang udah ngomong.
1: Udah, tadi giliran Dwi ini ngomong, tapi Bapak mematikan mic saya. Ini studio apa gedung Dek?
0: Sudah. Gedung Deknen maksudnya. Gedung Deknen. Deknen ini kan dia kalau bahasa Indonesianya ya.
1: Dia, benar hanya dia.
0: Dia punya gedung.
1: Salah.
0: Matiin mic.
1: Salah. Lanjut aja, gimana kalau kita dengerin Yura Yunita ya, yang ada di posisi ke-17 nih, teman Pro 2 dan juga Rifki.
0: Benar.
1: Judulnya apa?
0: MGA.
1: Enggak.
0: Mau jadi apa? Kan disingkat MGA.

0: Hey, ini ada lagu semusim teman Pro 2 yang baru aja kamu dengerin.
1: Bener.
0: Yang berada di posisi ke masih lihat dulu.
1: 16. Enggak, saya enggak lihat dulu. Oh. Saya pastiin lihat dulu.
0: Itu salah satu cara ya.
1: Iya.
0: Okay. Tadi udah ada lagu semusim di posisi ke 16.
1: Anda ngebalas ya?
0: Iya.
1: Tadi ada sempet loading, sekarang saya yang loading.
0: It's okay.
1: Kita loading kuadrat lama-lama.
0: Iya, benar-benar. Ini kita untung masih fokus. Biasanya kita udah gak ngerti hitung.
1: Udah lapar lah, udah ngantuk lah, gak fokus lah.
0: Ada cookies.
1: Kita. Oh iya ini ya.
0: Jangan goya ini kawan. Ya. Jangan.
1: Gak ini.
0: Gak ASMR juga.
1: Oh gak ASMR ya. Saya kira ASMR.
0: Beda lagi. Beda. SMS kali ya. Yuk lanjut kita ke posisi ke-15 nih teman Pro 2. Ya, yang udah ada di chart ini selama 2 pekan.
1: Yes.
0: Ya. Minggu lalu dia ini berada di posisi ke-20 Ki.
1: Oh gitu. Saya tahu dari solois cewek muda Indonesia kan.
0: Yes.
1: Bernadia.
0: Yang katanya sih galau brutal banget nih lagu.
1: Oh judulnya?
0: Galau brutal. Enggak. Rabun jauh. Udah rabun jauh lagi.
1: Galau brutal kalau disingkat apa coba?
0: Gabut. Udah deh kita waktunya aja deh.
1: Galau brutal beda lagi. Kita benerin aja nih lagunya rabun jauh. Di posisi berapa?
0: Dengerin.
1: Oh dengerin ya, makanya benerin dong. Kita dengerin ya. Rabun jauh dari Bernada di posisi
0: 15. 15
1: coy, 15.

0: Makin aku cinta kalau kata Besia Jodi featuring Glenn Samuel sama
1: Anang Hermansyah dan Krisdayanti.
0: Salah, Andirianto.
1: Oh, Andirianto. Tapi kan ini lagu dulu punya dia, iya, punya mereka.
0: Tapi lebih, kalau menurutmu ya, di Aransemen Ulang Gili, lebih sok yang dulu apa yang sekarang?
1: Ini
0: kan ya?
1: Serius.
0: Lebih kayak kekinian banget ya?
1: Bener. Kalau di versinya Andirianto, Glenn Samuel, dan Brisia Jodi, Makin Aku Cinta tuh mahal di bagian aransemen.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau versinya Anang dan Krisdayanti dulu, mahal di bagian suara.
0: Maknanya, kayaknya lebih dalam
1: ya. Jadi kan? Mahal banget. Jadi kayak lagu ini, wah, maknanya lebih lebih eksklusif gitu loh ya. Kalau dulu suara, suaranya Mas Anang sama Kade kan di ini, Makin Aku Cinta juga. Lengkingannya Mas Anang gitu kan dengan suara divanya Kade gitu, nge-mix banget.
0: Nge-mix
1: gitu.
0: Banget. Nge-mixnya tuh pokoknya nge-mix banget dah.
1: Iya, nge-mix banget. Tapi tanpa kopi ya.
0: Iya.
1: Kopi plus mic jadinya apa?
0: Itu tadi di posisi ke-14 ya, teman Pro 2. Kita maju lagi di posisi ke-13 ada For Revenge.
1: Dengan
0: Saat Ku Benci. Saat
1: dunia benci dan seisinya ya.
0: Kebalik. Saat Ku Benci Dunia dan seisinya. Bapak kebalik-balik mulu kok.
1: Kebalik ya. Ya udah. Ini Bu udah dibalik nih Bu. Bener nih biar itu biar apa? Biar kering jemuran kali. For Revenge ya, Saat Ku Benci Dunia dan seisinya posisi
0: ke 13. 13.
1: Lihat dulu ya. 13.
0: Lupa.

0: tak ada.
1: Enggak, beda lagi.
0: Itu lagu siapa, Ki? Ya yeah, ampun.
1: Itu terus ntar refnya gini. Ada cerita. Kita kayak ngerangkum lagu ya.
0: Rangkuman lagu tau gak?
1: Beda, itu lagunya siapa? Aku lupa sih.
0: Oh iya, itu
1: siapa?
0: Lagu siapa ya? Udah lah, kita skip deh, nanti aja carinya.
1: Iya, yeah, kalau yang kita denger ini baru lagunya Bilal Indrajaya.
0: Yang apa tuh?
1: Sama Maudie Ayunda, Kau, yang judulnya itu.
0: Oh, yang Kau. Ada di posisi 12 ya?
1: Iya, yeah, lihat data ya.

0: Indonesia Top 20 dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, lanjut sama Rifki Minov.
1: Dan Jubiazi.
0: Posisi 12 ya ini lagunya Bilal Indrajaya mau di Ayunda dengan Kau. Berarti naik ke posisi 11 ya Sil ya.
1: Iya.
0: Ada siapakah? Duet lagi kayaknya Sil.
1: Duet lagi ada Marion Jola featuring Rai Putra. Ini mereka kayaknya capek banget. Gak selesai-selesai sampai sekarang soalnya kawinnya.
0: Wih, kawin lari maksudnya.
1: Kawin lari. Yeah. Jadi muter-muter terus.
0: Ntar kalau misalnya ngos-ngosan juga istirahat.
1: Oh gitu ya.
0: Lari terus kan pasti ngos-ngosan.
1: Makanya nih di posisi 11 ya.
0: Iya, posisi 11 Marion Jola, Rai Putra, kawin lari.

0: udah nyampe posisi 10 besar. Di top 20 berarti kita masuk ke top 10 ya.
1: Top 10 dong.
0: Iya benar.
1: 10 top 10. Baju.
0: Saya tadi mau bilangnya 10 to 5 loh. Kenapa Anda bisa ke 10 top? Beda lagi.
1: Beda ya, Pak.
0: Beda.
1: Beda, beda, beda.
0: Ya, itu cowok enggak bisa pakai. Ya iyalah, masa cowok pakai itu.
1: Iya, iya. Ya udah deh.
0: Enggak kodratnya
1: gitu,
0: dong.
1: Iya, beda lagi itu ya, Kak ya.
0: Terus?
1: Kita langsung kasih tahu aja kali ya posisi 10 ini katanya yang benar-benar lagunya tuh
0: apa?
1: Enak banget, tahu enggak?
0: Oh.
1: Karena sampai teman pro 2 kita tuh ada yang nangis dengan lagu ini pas aku puterin.
0: Siapa?
1: Ada Kak Kak Catur yang
0: Kak Catur.
1: Nangis. Ya, salah satunya Kak Catur yang nangis.
0: Iya, suaranya kayak Ebit Gade ya.
1: Iya ya.
0: Iya kan awal-awal nih.
1: Lagunya ini lagu dari Enau dan juga Ariel Semana, teman pro 2 ya, di mana judulnya adalah Sesi Potret. Dalam sih, Bang.
0: Ya, di posisi 10 Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Surakarta.

0: minggu ini.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Lanjut di Indonesia Top 20, Sil. Ini posisi 9 ya. Posisi 9 ada solois cewek muda Indonesia, ada Echa.
1: Echa atau Elsa Japasal. Buku Karangan.
0: Buku Karangan. Di posisi 9 berarti kita naik lagi ke posisi berapa, Sil?
1: Kita maju lagi dong ke 8.
0: Nah, ini 8 ada siapa sih?
1: Kalau tadi ada cewek, sekarang ada cowok, Ki.
0: Sekarang senior sih cowoknya sih.
1: Iya, senior banget kalau ini ya.
0: Iyalah.
1: 17-17an lah pokoknya.
0: Ivan ya berarti ya.
1: Iya. Jangan paksa rindu.
0: Wah, nih suaranya nih. Iya, enak ya?
1: Enak ya?
0: Enak ya?
1: Gimana kalau kita tidur?
0: Jangan dong, kelarin dulu suaranya. Suaranya lagi. Siarannya. Suaranya. Jangan paksa rindu di posisi
1: ke-8.

0: kita. Ini kita mau nyanyi bareng, berasa kayak konser gitu.
1: Iya, kita kayak mau nyanyi bareng gitu loh. Padahal kita gak janjian sama sekali, teman pro 2 emang dasar ya.
0: Iya, emang dasar kita tuh kok kayaknya sama gitu ya. Mana dia sifatnya kecewek-cewekan, saya kelaki-lakian lagi. Kebalik. Enggak kebalik, woy, enggak kebalik, bener.
1: Kalau kebalik jadi tanda tanya dong.
0: Iya dong, pada kuadratnya.
1: Ah,
0: kita buat menyenangkan. Siapa?
1: Itu tadi ada Bernadia ya, teman bro 2 ya. Dengan kita buat menyenangkan.
0: Iya nih, nah, ini masih.
1: Posisi keberapa sih?
0: Posisi ketujuh.
1: Ketujuh ya.
0: Iya, setelah kemarin di posisi keberapa sih lo?
1: Kemarin tuh di posisi ke-6, berarti turun satu peringkat dong.
0: Udah berapa minggu tapi di Indonesia?
1: Udah 10 minggu.
0: Udah lama. Ya udah, ini naik lagi ya. Ya iyalah, dari posisi 7 naik ke berapa?
1: Ke posisi 5, enggak, posisi 6 teman pro 2 ya.
0: Itu akselerasi Excel itu emang.
1: Iya, enggak
0: program apa. Excel.
1: Excel itu Word itu kan, enggak salah.
0: Wey, beda, Microsoft Excel, temennya okay. Word.
1: Kita ke posisi ke-5 aja langsung.
0: Iya, posisi 6 dong, ada siapa?
1: Ada Batas Senja nih teman pro 2. Rumah dan baju barumu.

0: Lanjut, jadinya mau beli apa tuh?
1: Ya rumah sama baju barunya.
0: Oh, rumah sama baju baru ya.
1: Iya, oke. Batas senja kan pengennya begitu, beli rumah sama baju baru, ya
0: amin.
1: Kan?
0: Amin, kita aminin aja ya.
1: Amin. Semoga kita pun juga ya, Sil.
0: Amin.
1: Iya kan? Kalau udah punya beli lagi.
0: Iya.
1: Yes. Di posisi berapa sekarang?
0: Top 5 dong.
1: Wih, udah masuk nomor 5 ya?
0: Iya, keren banget ya.
1: Siapa?
0: Ini
1: siapa?
0: Ada NPD nih dengan sempurnanya aku teman Pro 2.
1: Sempurnanya.
0: Beda.
1: Oh, beda. Memang beda.
0: Kan sempurna.
1: Beda lagi. Ya ampun. Ini belum sempurnanya Ed Sheeran nih.
0: Oh, beda dong. Perfect dong.
1: Perfect ya.

0: Oke, kita ke posisi selanjutnya ya, teman Pro 2 di top 4.
1: Wih, udah masuk 4 top 4. Udah nyampe posisi 1, top 1 gitu
0: top
1: ya.
0: Top 1 Oli kali ya.
1: Hey. Yuk. Top 4 siapa yang ngisi?
0: Ada Sal Priyadi.
1: Ada titik. Eh, tumben ngomongnya bener.
0: Iya dong.
1: Biasanya kan kemarin Sal Pribadi. Iya. Sekarang Sal Priyadi ya.
0: Iya, udah berubah.
1: Ada titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di posisi
0: keempat. 4 betul.

0: Tuh udah ada tuh liriknya. Tadi kan kamu nyari yang ada titik-titik. Itu di awal banget.
1: Itu di awal banget. Baru tadi ya nyanyiin. Itu salah lirik lagi.
0: Iya.
1: Ya maklum lah ya.
0: Maklum. Kalau salah lirik berarti salahnya sama Priyadi dong.
1: Pribadi.
0: Pribadi. Priyadi.
1: Yuk lanjut ya.
0: Yuk lanjut.
1: Trio.
0: Nomor 3, siapa yang ngisi?
1: Ada Gea Indrawari, teman Pro 2.
0: Dengan Sewu Dino ya.
1: Enggak, Sewu Dino tuh
0: Seribu Hari.
1: Seribu Hari, ini Seribu Kali.
0: Oh, Seribu Kali ya.
1: Beda.
0: Oh, beda.

0: Jut, lanjut di Indonesia Top 20, Sil.
1: Kita mau kemana?
0: Kita mau ke posisi 2.
1: Posisi 2, masih
0: runner up.
1: Oh iya.
0: Siapa, masih siapa?
1: Masih juga didominasi oleh solois wanita.
0: Oh iya bener, solois cewek.
1: Iya kan?
0: Bener, muda-muda lagi.
1: Iya, muda-mudi banget.
0: Muda-mudi. Ya harus kan? Cowoknya ada itu.
1: Iya, beda-beda.
0: Berarti ini mudi-mudi ya?
1: Mudi-mudi. Mudi-mudi berarti dia niat-niatan, mut-mutan.
0: Itu orangnya susah banget dan diajak seneng itu.
1: Emberan.
0: Posisi 2.
1: Ada HHE. Ada HHE.
0: Haha. Judulnya Haha dari
1: Sabrina Leanor.
0: Ini gak mau jadi curhat tadi soal orang mudi tadi.
1: Gak ada.
0: Lanjut.

0: Sekarang saatnya kita untuk konsentrasi tingkat tinggi, Sylvia Z.
1: Saya tidak bisa. Oh enggak, drama banget ya, drama banget.
0: Iya, walaupun agak sulit tapi kita harus bisa, Sil.
1: Iya. Tidur.
0: Tidur, itu gak konsen, iya. Ngantuk.
1: Ngantuk.
0: Saatnya kita recap di Indonesia Top 20 ya, Sylvia Z.
1: Yes, Rifki Winop.
0: Yang harus keluar tadi ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
1: Oke, dan di posisi ke-20 yang menjadi posisi yang baru masuk ya.
0: Ya, lagu
1: di
0: baru.
1: Di Top 20 kali ini ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang.
0: 19 ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Posisi ke-18 ada Mahalini featuring No Stress dengan Rinduku Rindu.
0: 17, Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.
1: Di posisi ke-16 ada Tohpati dan juga Nadif Basalama dengan Semusim.
0: 15 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: Setelah Rabun Jauh, di posisi ke-14 ada Bisia Jodi featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta.
0: Lanjut lagi posisi 13, ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.
1: Di posisi ke-12, Teman Pro 2 ada Balil nggak tuh?
0: Bilal, kebalik.
1: Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan Kau.
0: Naik lagi ke posisi 11, ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari.
1: Di posisi ke-10 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
0: 9 Elsa Japasal Buku Karangan.
1: 8 ada Ivan Seventeen dan judulnya Jangan Pasangkan Rindu.
0: Sedelapan tadi ya, Anda mau bilang sedelapan. Sekarang setujuh ya, kan masih tujuh. Tujuh, Bernadia Kita Buat Menyenangkan.
1: Oke, senang banget tuh kayaknya Bernadia ya.
0: Iyalah,
1: lanjut
0: senang.
1: Lanjut lagi.
0: Ngakak kita, dia.
1: Kita ke posisi 6, Teman Pro 2 ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.
0: 5 ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Di posisi ke-4 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Posisi 3 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali.
1: Di posisi runner-up alias kedua ada Sabrina Leanor H.E.H.E. alias Haha.
0: Betul, itu tadi dari posisi yang udah keluar terus 20 sampai runner-up ya.
1: Runner-up.
0: Kita udah recap. Nah saatnya sebelum ke posisi 1 atau jawaranya atau top 1.
1: Top 1.
0: Iya kan? Kita makasih dulu sama music director Rido Wicaksono
1: dan juga seluruh label pendukung pastinya Teman Pro 2 ya.
0: Gak lupa juga makasih atas atensi kamu Teman Pro 2 yang terus request, terus apa dengerin kita di siang hari ini. Insya Allah abis ini kita ke Indonesia. Lagu mancanegara.
1: Lagu manca, biarin aja kita mau manca lagi pak.
0: Lagu Indonesia lagi, seneng banget
1: Indonesia
0: ya.
1: Indonesia Raya kali aja jam 10.
0: Wah iya bener, jam 10 sama jam 5.
1: Iya.
0: Ya benar, abis ini ketemu sama JJ sama Atika yang bawa ini
1: Manca Top 20.
0: Manca Negara Top 20, bukan internasional.
1: Oh internasional, tadi salah lagi.
0: Manca Negara Top 20. Internasional Top 20 ya. Kita Sabtu gabung lagi ya Sil ya.
1: Iya gabung lagi, insya Allah.
0: Insya Allah di sini. Kalau mau request lagu Teman Pro 2, caranya gimana Sil?
1: Tinggal kirim aja rek spasi judul spasi
0: Primbon.
1: Primbon kali ah. Terus kirim aja ke 081 327 866 966. Yaudah deh Teman Pro 2, semoga weekend kamu semakin menyenangkan nih ya.
0: Amin.
1: Aku Sylvia Z, pamit.
0: Rifki Minov pamit.
1: Cabut, dong.
0: Ini dia jawaranya atau yang nangkring di posisi 1 Indonesia Top 20.
1: Yes.
0: Ada akun dibalik.
1: Salah.
0: Akun.
1: Nuka. Ada Nuka kawan.
0: Ya kan Nuka dibalik akun.
1: Oh
0: kan?
1: iya. Keren.
0: Iya. Nuka, masa ini indah dan masa lainnya. Oke ya, beda ya.
1: Beda. Masa ini, nanti, dan
0: masa indah lainnya.
1: Masa indah lainnya.
0: Panjang banget lagian judulnya. Keren ya Nuka ya, lagunya panjang, judulnya juga panjang. Semoga bahagianya panjang ya.
1: Amin.
0: Rifki Minov out.
1: Dah, sisu out.

0: Hits Internasional.
1: 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
2: Selamat sore teman Pro 2.
1: Halo, sudah hari Sabtu lagi, tidak terasa YGY.
2: Widi, emprui amai. Yay, happy Saturday buat kamu teman Pro 2. Dan kali ini seperti biasa ya, Jay.
1: Apa tuh?
2: Kita temenin kamu di International Top 20.
1: 20 lagu mancanegara terbaik di minggu ini akan aku dan Tika kasih buat kamu pokoknya.
2: Langsung aja teman Pro 2 seperti biasa ya.
1: Yo.
2: Setiap minggu harus ada yang keluar dari chat kita untuk menggantikan lagu yang baru.
1: Siapa tuh yang keluar?
2: Dan kali ini so sadly teman Pro 2, karena yang harus keluar itu ada Taylor Swift dengan lagunya All Blood. Say goodbye to Taylor Swift. Bye bye. Kok typo gitu sih, Jeh?
1: Dan yang jadi pengganti dari Taylor Swift jadi new entry di minggu ini ada Olivia Rodrigo, teman Pro 2, dengan Drop Dead. Wah, judulnya kok serem banget loh,
2: yeah,
1: ya.
2: Yeah.
1: Ya, coba kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 di new entry minggu ini.

Langsung teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ke top 19. Kali ini ada Raye lagunya Where Is My Husband. Dan kali ini dia di posisi yang lumayan akhir nih teman Pro 2. Udah 20 pekan sih di chart kita.

0: Ke top 15 minggu ini ya Tik ya.
1: Yoi.
0: Ada NF dengan Fear minggu lalu ada di posisi ke-14 turun 2 peringkat di posisi 16 di minggu ini. Friend probably not but even writing this is making me begin.

watching my mansion burn to ash while I

Ada lagu baru teman Pro2 yang nemenin kita di chart minggu ini aja ya. Ada Tame Impala atau Tame ya? Tame atau Tame? Kamu koreksi ya teman Pro2 ya, kalau salah. Dan juga bareng Jennie Blackpink. Lagunya Dracula teman Pro2. Dan ini tuh merupakan Jennie remix teman Pro2. Udah ada yang dengerin belum sih? Kalau belum, yuk kita dengerin.

Internet girl coming from Cat's Eye. Kali ini di posisi 11 sama Girl 2. Minggu lalu ada di posisi 9 nih. Cukup turun drastis, tapi ya udahlah ya, gak apa-apa. I'm getting out of here.

6 teman bro 2 ada Somber dengan homewreckernya sudah 9 minggu ada di International Top 20. Sayang sekali harus turun 2 peringkat, minggu lalu ada di posisi keempat.

Di peringkat 2 runner up minggu ini teman Pro 2, sayang sekali Bruno Mars dengan Risk It All harus turun. Minggu lalu jadi jawara di internasional top 20.

0: Udah 19 lagu kita sebutin teman produk dan ya kan? Dan kamu juga udah dengerin. Tapi sebelum kita kasih jawaranya aja ya.
1: Betul, kita recap dulu teman produk dari posisi 19. Kok 19?
0: 20 dulu dong.
1: Posisi 20 ke runner up minggu ini.
2: Pro 2 Hit International.
3: Pro 2 Hit International.
1: Olivia Rodrigo drop dead di posisi ke-20.
0: 19, Raye, Where Is My Husband?
1: Something in the Heavens, coming from Lewis Capaldi di peringkat ke-18.
0: 17, Charlie XCX, Chains of Love.
1: 16, NF Year.
0: 15, Tame Impala, Jenny, Dracula.
1: Nobody's Girl, Ted McRae, ada di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Westlife, Chariot.
1: 12, Tyla, Chanel.
0: 11, Cat's Eye, Internet Girl.
1: Di posisi 10, Harry Styles, American Girls.
0: Bruno Mars, I Just Might, di posisi 9.
1: Def Anthems, with Rain Dance, ada di posisi ke-8.
0: Posisi 7, Harry Styles, Aperture.
1: Somber, Homebreaker, di posisi 6.
0: Top 5, Sienna Spiro, The Visitor.
1: Posisi 4, Pink Panthers, featuring Zara Larsson, with Stateside.
0: Top 3, Alex Warren, Fever Dream.
1: Runner-up minggu ini, Bruno Mars, Raise It All.
0: Dan teman Pro 2 yang jadi juara di minggu ini in International Top 20 ada...
1: Yes, kita berikan ke BTS dengan apa, Tik?
0: Sweet!
1: Sweet!

0: 2. Wow, ini lagunya bagus-bagus banget sih menurut aku yang masuk di top kita.
1: Iya dong.
0: Iya gak sih, Jay?
1: Hits juga di luar negeri.
0: Pastinya juga internasional ya, bro. Bener. Emang mereka kan artis internasional.
1: Oh iya, betul.
0: Yoi. Kalau gitu terima kasih buat semua teman Pro2 yang udah dengerin kita ya setiap hari Sabtu. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin International Top 20 teman Pro2 bareng JJ dan Tika juga.
1: Yoi, selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu teman Pro2. Tapi kita mau mengucapkan terima kasih dulu ke brother Rido Wicaksono as a music director kita.
0: Dan juga label semua yang terlibat di dalamnya.
1: Oh, terima kasih. JJ Majenta pamit.
0: Atika Raju juga.

0: Info pertama hadir dari dunia film Indonesia. Film horor komedi Indonesia Ghost in the Cell mencatatkan pencapaian 3,2 juta penonton sejak debut di bioskop tanah air pada tanggal 16 April 2026. Sang produser Tia Hasibuan dari Come and See Pictures juga mengatakan bahwa film yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar itu melebarkan sayap ke pasar internasional dengan target penayangan di 86 negara. Bahkan ternyata film itu sekarang sudah mulai tayang di beberapa kawasan Asia Tenggara. Pihak manajemen menargetkan proses distribusi internasional ini akan berjalan secara bertahap sampai akhir tahun. Kesuksesan ini mendorong Come and See Pictures untuk langsung mempersiapkan proyek selanjutnya pada tahun depan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Komite Disiplin PSSI menjatuhkan 5 sanksi sekaligus kepada Persipura Jayapura terkait sejumlah insiden saat laga melawan Adiaksa FC Banten dalam Pegadaian Championship 2025-2026 di Stadion Lukas NMB Jayapura Jumat kemarin. Komite Disiplin atau Komdis menjatuhkan hukuman berat kepada Persipura setelah terjadi serangkaian pelanggaran disiplin yang dilakukan supporter dan panitia pelaksana. Kelima sanksi terpisah itu mencakup denda total sebanyak 240 juta, larangan menggelar pertandingan kandang dengan penonton selama satu musim penuh pada kompetisi 2026-2027, serta peringatan bahwa pelanggaran serupa akan berujung pada hukuman yang lebih berat. Sanksi pertama dijatuhkan terkait pelemparan 4 smoke bomb dari seluruh sisi tribun, kemudian juga penyalaan 4 flare, serta ledakan petasan di tribun utara, selatan, timur, dan barat setelah pertandingan selesai. Atas pelanggaran itu, Persipura didenda sebesar Rp125 juta rupiah.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Brodu RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai, hola hola hola. Sore ceria sekarang ditemenin sama Shirley Anjali sampai nanti jam 20 ya, 20 waktu Indonesia Barat. Aku akan nemenin kamu. Gimana sore cerianya? Udah lama banget gak ditemenin sama Shirley yang selalu ceria. Amin ya Allah. Nanti aku akan nemenin kamu, kita cerita-cerita juga. Aku akan kasih info terupdate, bahas sesuatu hal juga barengan sama kamu. Jadi stay tune di Brodu FM Solo, udah Shirley siapin lagu-lagu enak, lagu-lagu hits Indonesia mancanegara. Tapi kalau kamu juga mau nambahin playlist aku dengan lagu yang pengen kamu dengerin, bagi tahu aja di 081327866966. Sekalian update gimana cuaca di tempat kamu, kejadian peristiwa dan lalu lintas juga buat kamu yang lagi ngotw ya. Kalau ngomongin lalu lintas, habis ini aku juga akan kasih informasi pantauan arus lalu lintas di kota Solo sore hari ini. So stay tune di Brodu FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita pantau gimana sih arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pantauannya seperti apa? Sekarang aku sudah tersambung dengan rekan Bagus yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore rekan Bagus.
2: Selamat sore Kak, dengan siapa ini penyiar Pro 2?
1: Ini dengan Shirley Angeli. Siap.
2: Ya, sore ya. Kembali Kak Shirley.
1: Oke. Gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini, Mas Bagus, laporan selengkapnya?
2: Siap ya. Selamat sore untuk pendengar Pro 2 FM Surakarta maupun dimanapun untuk pendengar. Kita sampaikan untuk laporan lalu lintas seputaran Kota Surakarta dari ruangan sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Terpantau di pintu masuk Pajang atau underpass yang masuk ke Makam Haji, terpantau dari barat rame, maupun sebaliknya dari Rajiman yang mau ke barat juga rame, maupun jalan Joko Tingkir dari selatan yang masuk ke Kota Solo atau dari lapangan Makam Haji terpantau rame, maupun jalan Transisto juga terpantau rame. Kita bergeser ke timur Jungke, jalan Rajiman baik dari barat maupun timur juga rame lancar, maupun di jalan Agus Salim yang mau ke stasiun Purwosari juga terpantau lancar. Dan kita bergeser di simpang Purwosari, baik dari Hasanuddin, Slamet Riyadi dari barat atau flyover Purwosari maupun dari sisi timur terpantau juga ramai lancar. Yang mau ngarah ke Jalan Perintis Kemerdekaan juga rame, baik dari sisi barat maupun timur, maupun dari jalan Hasanuddinnya. Dan kita bergeser di simpang Gedengan, baik dari Dr. Muwardi maupun Dr. Wahidin. Dr. Muwardi dari utara, Dr. Wahidin dari selatan juga terpantau rame lancar, maupun dari arah Purwosari yang ke timur juga rame. Dan kita bergeser di simpang Sewedari, baru aja ini tadi rombongan kendaraan tua dari Loji, beliau Pak Wali Kota menuju ke Mbeteng Handuduk, terpantau sepanjang Slamet Riyadi baik Ngapoman, Pasar Pon maupun Gladak dan depan Balai Kota, ini juga terpantau ramai lancar Kak Shirley. Dua Kak Shirley yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Alin terpantau lancar rame Kak Shirley.
1: Siap.
2: Demikian laporan dari ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Taatilah rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertib lalu lintas cermin budayanya Wong Solo. Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih rekan Bagus. Selamat melanjutkan tugas ya. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio piala.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh, ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar, toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

I Don't Wanna Wait, lagunya buat kamu dari David Guetta featuring One Republic. Masih di sore ceria dong. Emang masih sampai nanti malam ya. Tapi sampai jam 19 ding, teman pro 2 sore ceria. Abis itu jaga malam, tapi aku masih nemenin kamu sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Gimana hari ini dari pagi membuka mata sampai sore hari ini? Kalau aku pantau cuaca enak juga ya. Emang sih cocok buat malam mingguan gitu ya. Saya mau malam mingguan gak ya? Udahlah, saya malam mingguan sama kamu aja, nemenin teman pro 2 yang hari ini udah punya agenda, kayak kawan-kawan aku juga punya agenda mau ngedate ya, atau apapun itulah, pokoknya have fun aja ya. Besok masih hari Minggu, masih ada waktu buat kamu yang mau punya banyak waktu bersama orang-orang yang kamu sayang, bersama dengan keluarga, iya kan? Atau kamu yang masih berjuang, masih lanjut terus beraktivitas sampai besok. Semangat terus, semoga dimudahkan semuanya ya. Aku juga masih nemenin kamu dong sore ceria ini, yang biasanya ada teman pro 2 di Mas Radio Dityo, ada Dwi A, Catur juga, Brian Anavi, Diaris Tanti. Boleh banget buat kamu yang masih terus stay tune setia sama Pro 2 FM Solo, baik itu yang mendengarkan melalui radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih banyak. Boleh absen dulu aja di WhatsApp 081327866966.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Pro2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri dan swasta, peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu

29 lagunya dari Demi Lovato, spesial buat kamu sore ceria yang vibesnya enak banget sih jujur kalau di jalan ya. Emang kamu lagi di jalan? Enggak sih. Cuman aku bisa lihat dari studio Pro 2 aja di Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, depan RRI Solo kan ya, jalan yang emang rame ya teman Pro 2. Kamu juga mungkin sering banget lewat. Tapi kalau lewat, jangan cuma ngelewat sambil dilihat-lihat, karena ini kan sebagai salah satu cagar budaya juga gitu. Bangga banget kan? Nah, kalau ngomongin Solo tuh jujur tadi waktu saya berangkat, rame banget sih. Jalan yang bahkan bukan jalan arteri ya, bukan jalan utama tuh juga rame teman Pro 2. Pada mau kemana sih sebenarnya? Herang deh. Ajak-ajak kenapa sih? Udah deh, enggak, mending enggak sih. Saya udah pusing dulu tadi, ini kenapa semuanya ramai gitu. Terus saya harus gimana? Emang udah paling benar di sini sama di rumah udah aja ya. Emang sih ada berbagai agenda yang ada di kota Solo ya di akhir pekan ini. Bahkan jujur aku penasaran sih teman Pro 2. Ada kuliner juga ya, dan buat kamu pecinta kuliner boleh tuh coba-cobain aja di Pamedan Mangkunegaran. Ternyata masih ya. Tanggal 14 sampai 17 Mei ternyata. Oh, makanya rame banget ya. Ternyata banyak juga kuliner viral dari luar kota Solo yang ada di event ini. Udah cobain atau belum? Serame itu kah? Atau gimana sih teman Pro 2? pengen gitu, rasanya tuh pengen. Tapi gimana ya dengan aku yang agak-agak males juga kalau sampai serame itu gitu ya. Tapi asal kalau sama seseorang yang spesial mah kayaknya nggak akan males-malesan deh ya. Atau sama keluarga ya pasti seru banget. Sama teman-teman yang seru yang selalu bikin ketawa ya, itu juga bakalan seru banget. Seru ya kayaknya ya, kita semua penyiar Pro 2 gitu ya. Jalan-jalan nggak usah jauh-jauh, kita kuliner aja bareng. Wah itu pasti seru banget sih. Terus siapa yang jagain saya? Loh gimana sih jadinya? Mana ternyata malah gak seru lagi. Aduh gimana sih ceritanya. Cuman memang banyak banget event ya yang ada di kota Solo teman Pro 2. Kalau kamu juga mungkin lagi ada di luar dan ternyata ada event yang seru banget, boleh bagi tahu aja ya di 081 327 866 966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Salah satu event yang ada di kota Solo di akhir pekan ini, aku penasaran jujur, itu adalah ini loh, festivalan balon udara pertama di Solo. Salah nggak? Merapat gak sih? Bakal rame gak sih prediksi kamu, teman Pro 2? Jam 5:30 pagi besok di Alun-Alun Utara, Keraton Surakarta. Nah, buat yang mau ke sana, aku bingung parkirnya, Hiser. Aku mau Car Free Day sekalian. Mana parkirnya di daerah Purwosari lagi? Ada banget itu, masa aneh ya ampun. Jangan dong. Mau parkir di Surodari juga masih kejauhan deh, Sya. Terus di mana? Nah, ini perlu disimak ya teman Pro 2, lokasi parkir dan rekayasa lalu lintas gitu loh untuk festival balon udara. Pertama kalinya di Solo. Ya ampun. Dan ini juga gratis ya, enggak dipungut biaya sama sekali. Karena ini pertama kali ada di tanah Solo, asik. Banyak booth game berhadiah juga dan pastinya ada booth UMKM yang menarik gitu. Acaranya jam 5:30 sampai jam 8:30 ya, besok banget, Minggu 17 Mei 2026. Dan special performance ada barongsai juga, teman Pro 2. Oh gitu ya, Syar. Iya. Nah, area parkirnya itu kamu bisa di kantong parkir Festival Balon Udara. Itu di deketnya Masjid Agung ada juga, teman Pro 2. Pasar Klewer ada juga. Terus di Benteng Vastenburg ada. Kemudian ada juga ini di mana namanya tuh, area Bundaran Geladak itu juga ada kok. Atau di BTC itu juga bisa ya. Dekat mah kalau dari situ ya kan teman Pro 2. Monggo silakan aja besok yang pengen merapat

untuk lihat festival balon udara, silakan aja teman Pro 2 di alun-alun utara ya, bukan alun-alun kalau biasanya kan alun-alun gitu. Nah, ini di alun-alun lor ya, di alun-alun utara bukan selatan. Capcus teman Pro 2, pastikan kamu parkir di kantong parkir yang sudah disediakan. Jangan sampai kamu parkirnya juga di rel kereta ya, menghalangi rel kereta, jangan, karena itu rel keretanya masih aktif, nanti enggak bahaya buat kamu dan pengguna jalan yang lain dan juga keretanya ya, gitu ya teman Pro 2. Dekat-dekat situ kok banyak kok kantong-kantong parkir ya, di BTC, di Benteng Fastenburg, atau di dekat-dekat sama apa itu namanya, Bundaran Geladak. Nah, terus penutupan jalannya itu di ini, mana ya, bilangnya gimana sih, kalau kita mau ke alun-alun utara atau mau ke selatan kan dari Slamet Riyadi Geladak ke kanan kan, lewat gapura besar keraton Kasunanan itu. Nah, itu akan ditutup ya teman Pro 2, gak bisa lewat nanti besok ya, itu gak bisa lewat. Terus juga nanti pokoknya di area alun-alun utara itu akan ditutup, gak bisa lewat ya. Bahkan pasar Kelewer, kalau dari yang aku lihat ini ya, yang sudah di-share juga di media sosial dari Dishub dan juga Kota Pemkot Solo, akan ditutup juga. Makanya kamu harus bisa pastikan dapat info-info terupdate-nya di sosial media yang resmi ya teman Pro 2. Dan di sini juga sudah bisa kita lihat bagaimana rekayasa lalu lintas arah kendaraan yang boleh melintas gitu ya. Oke, boleh bagi tahu aku aja apakah besok kamu mau merapat. Aku pengen sih sebenarnya. Iya enggak ya, menurut kamu gimana? Mana ketemu lagi, senang dong.

0: untuk kamu.
1: Putuskan apa yang akan kau lakukan. Dengan demikian, kau akan dapat melibatkan dirimu sepenuhnya. Dan dengan demikian juga, kau tak akan merasakan beban apapun. Orison Swartmarden.
0: Untuk kamu.

vibesnya cocok banget lagu ini, pas banget ternyata waktu Shirley keluar, coba deh mau melihat suasana luar, ternyata grimis teman Pro 2. Oh, tapi gak tahu kenapa vibesnya tuh berasa kayak relate aja sama lagunya Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Kayak berasa seru aja menikmati sudut kota Solo atau dimanapun itu bersama orang yang spesial gitu ya kan, sambil banyak cerita, ngomongin sesuatu, dengerin lagu enak, bukan lagi. Dan kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya di jam 17.29 menit waktu Indonesia Barat. So pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman Pro 2 bisa terus gabung dan juga titip salam, request lagu apapun itu di nomor WhatsApp 081327866966. Aku lanjut sama lagunya Malik and Essentials, masih ngomongin tentang senja. Yes, senja teduh pelita. Enjoy the song.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan, baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Buat yang mau gabung sama aku masih bisa, karena kita sekarang masuk ke segmen batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Stay tune di Prodo FM Solo. Buat kamu yang sekarang juga masih lanjut aktivitas, kamu lagi di jalan, hati-hati aja, tetap waspada, toleransi, sabar, sambil nikmatin lagu-lagu yang udah aku siapin buat kamu. Selanjutnya ada lagunya siapa, Cia? Aduh, bingung deh mau puterin lagu siapa dulu ya. Oh, pasti, karena ini tuh malam minggu ternyata, tapi kok aku berasanya tuh hari minggu ya. Why gitu loh, kenapa bisa? Ada lagunya, ada band yang cocok banget karena pas malam minggu. Intim berdua.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Mengejar Matahari dari Ari Lasso, lagunya nemenin kamu aja. Halo, iya, gimana April, ada apa? Penjaga sore ceria, betul. Syari Angel ini yang jagain. Gimana April, apa kabar? Kayaknya lama juga ya Syari gak ketemu sama April. Semoga sehat-sehat, semangat, dimudahkan kuliahnya juga April. Lagi di Magetan atau lagi di Solo aja? April, boleh kalau kamu lagi di Magetan kasih update cuaca dong di sana gimana, karena kalau di Solo beberapa hari ini lagi hujan gerimis-gerimis juga ya. Tadi sempat gerimis tapi sekarang enggak tahu deh, belum keluar lagi ya. Cuman kalau lihat apa, jangan-jangan karena kayaknya sih karena lampu aja sih ya. Kelihatan langitnya indah aja gitu ya. Berasa pengen jalan-jalan deh kalau kayak gini. Ngomongin bahas tingkah dan karya anak muda. Kalau ngomongin anak muda mah pasti tingkahnya ada aja ya teman Pro 2. Salah satu yang sekarang dipermudah itu adalah kalau lagi lapar tapi mager atau emang gak bisa ninggalin kerjaan adalah dengan pesan online ya kan. Termasuk tipe yang jarang banget sih aku, ya gak jarang-jarang banget juga, cuman gak sering ya teman Pro 2. Cuman biasanya diajarin nih gara-gara sama teman-teman aku di sini untuk pesan online, dan barusan saya kok tiba-tiba kepengen sesuatu gitu ya. Terus saya coba deh lihat, ngecek lah saya. Lah kok jadi biasanya tuh diajarin cari-cari promo gitulah teman Pro 2. Sebagai orang yang sangat tidak up to date sekali tuh jarang banget dan gak ngerti ya. Sampai pada akhirnya hari ini saya menemukan, dan ini sangat big deals banget sih jujur. Udah pesan, udah mau nyampe sih kayaknya ya. Mana nyampe sekarang lagi? Mana masih masuk ke studio lagi? Mana diajak siaran lagi? Jangan dong, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Cuman iya sih, lagi dapat banget ini ya. Saya tuh berasa pengen beli lagi gitu. Cuman saya di sini sendirian gitu ya. Kalau ada yang lain mah beli aja ya, makan bareng pasti seru deh teman Pro 2. Enggak tahu tadi lagi tiba-tiba tuh kok pengen, karena buka galeri sih. Karena buka-buka galeri terus kok ada brownies ya. Enak deh. Coba deh aku beli brownies gitu yang aduh, kepikiran ya. Terus kemarin sempat nyobain brownies yang apa gitu. Enak. Terus ingat deh ada Rido Wicaksono kemarin sempat bilang yang fudge browniesnya enak gitu katanya. Terus ya udah deh pesan, nanti aku mau cobain dulu. Suka FOMO ya kan anak-anak muda tuh. Tapi kalau aku bukan tipe, ya lumayan sih orangnya emang pengenan ya. Kayaknya teman Pro 2 apalagi si Catur itu juga sudah hafal ya. Kak Syari mah emang pengenan banget orangnya. Marah-marah lagi. Ya gimana ya teman Pro 2, cuman beberapa hal aja sih ya. Ya udah, makanya kamu jangan lupa makan, yang belum makan pastiin jaga kesehatan kamu lewat asupan yang harus dipenuhin juga, okay, teman Pro 2. Tadi itu waktu saya berangkat, jalanan rame banget ya. Tadi aku udah sempat bilang sama, aku tuh lagi ngerasa haus banget. Kayaknya tuh adalah hari terhaus dalam sepekan ini atau dalam beberapa bulan ini ya kali ya. Enggak sih, cuma tadi aku ngerasa haus banget. Jadi sampai kantor langsung masuklah saya ke studio ya. Dan saya langsung minum air putih gitu ya. Langsung habis dalam sekejap itu minuman 1 liter. Enggak, saya enggak beli yang 1 liter ya. Cuma saya sampai beli 2 air putih sih, karena merasa kayaknya haus banget ya. Enggak tahu kenapa, heran ya. Padahal saya juga sudah makan, sudah minum, tapi haus banget tadi. Cuaca juga kali ya teman Pro 2. Makanya aku juga sering banget ngingetin kamu untuk minum air putih yang cukup. Okay, aku lanjut deh sama lagu-lagu enak. Kamu yang mau cerita-cerita juga masih bisa banget di 081-327-866-966. Sebelum nanti di jam 7 malam kita simak music live chat.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Hai Babe, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
2: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
1: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
2: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
1: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
2: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
1: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu boleh hapus aku, tapi jangan hapus nomor WhatsApp Pro 2 ya. 081-327-866-966. Jangan! Aku juga jangan dihapus dong, sedih banget. Please, no. Jangan ya, teman Pro 2. Sedih banget kalau aku terhapus dari ingatan teman Pro 2. Sedih banget. Enggak. Jangan ya. April. Sakit semua weh badan. Kenapa bisa sakit semua? Aku juga deng. Mengcape, tapi jangan mengsedih sih. Iya kan? Makanya kalau lagi capek, istirahat yang cukup ya. Jangan dipaksa-paksa teman Pro 2. Oke. Tapi kalau saya tuh enggak tahu ya. Suka pakai minyak-minyak angin-angin gitu loh. Udah kayak orang tua aja ya kan. Kalau anak zaman sekarang bilang tuh remaja jompo gitu katanya. Gak gitu ah bahasanya ah, gak boleh ah. Hah? Beneran April? Habis ditubruk sama truk. Innalillahi, kok bisa? Di mana perjalanan dari Solo ke Magetan ya? April lagi dengerin apa WA aja sih sebenarnya ya? Saya jadi bingung. Kok bisa loh? Tapi gak kenapa-kenapa kan? Coba deh aku mau tanya dulu ya. Kok serem banget. Hati-hati ya kalau di jalan. Yuk teman Pro 2, ini memang beberapa hari ini kan libur ya. Tanggal merah, cuti bersama, weekend. Harus selalu hati-hati di jalan. Terus juga kalau naik roda 2 pastiin harus tetek ya. Terus juga spion selalu dilihat, jangan malah buat ngaca tapi buat lihat belakang kiri kanan ya. Harus selalu waspada dimanapun itu ya. Gak kenapa-kenapa kok kasir, tapi memar. Oh, tapi tetap serem juga ya, bahaya sekali. Lain kali hati-hati ya April ya. Oke, gimana sih kok bisa ditubruk sama truk? Boncengan sama teman atau sendirian April? Boleh kamu cerita-cerita sama aku. Semoga lekas membaik, memarnya juga makin membaik, hilang ya rasa sakitnya. Dan ini buat jadi pengingat juga untuk aku sih, selalu harus hati-hati di jalan ya. Gitu, hati-hati, waspada, sabar, toleran kalau di jalan, karena emang ketemunya sama banyak orang yang berbeda-beda juga gitu ya. Ada yang mungkin lagi buru-buru, ada yang buru-burunya emang karena ada hal urgent, udah telat dan lain sebagainya. Makanya harus pinter-pinter manage waktu juga ya. Makasih April udah ngingetin aku ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini kita simak music live chat ya. Ntar music live chat hari ini bakal ngobrol sama musisi Ainun dan juga Yusuf gitu. Kira-kira mereka punya lagu baru apa? Makanya jangan dipindah frekuensinya ya, di 105.5 FM aja. Oke, yang nanti juga mau gabung-gabung masih bisa. Kamu bisa cerita-cerita sama kawan aku di jaga malam nanti. So stay tune di Pro FM Solo, dengerin terus lewat aplikasi RRI Digital juga. Download dulu yang belum download, di Play Store, App Store ada. Sekalian kamu bisa baca-baca info berita nasional, internasional juga di website rri.co.id. Bisa streaming di situ juga. Oke. Jangan lupa juga buat cek-cek kepoin penyiar Pro 2 FM Solo di Instagram maupun TikTok @rrepro2surakarta. Di situ terima kasih banyak yang udah nemenin aku. Sherly Anjali harus turun mengudara. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi besok insyaallah di siang hari. Oke. Terima kasih teman Pro 2. Maaf-maaf ya kalau ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a nice weekend. See ya.

99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Gimana kabar kamu di malam minggu kali ini?

0: Yusuf Antoni dan juga yang udah sering ngobrol barengan sama aku gitu ya. Dia ini keren banget punya apa namanya banyak karya, yaitu Ainun Besari. Tapi sebelum aku sapa mereka berdua, aku pengen sapa juga buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Mudah-mudahan semuanya juga lagi sehat ya, meskipun cuaca gak menentu, tapi mudah-mudahan hati kamu ya selalu happy di situ. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat malam Ainun dan juga Yusuf. Hai.
1: Halo, selamat malam Kak Siska. Selamat malam juga teman-teman Pro 2 RRI Purwakarta. Ya, selamat malam juga buat teman-teman Jogja, Semarang, dan juga Surakarta.
0: Iya. Kasihan ya mereka kalau gak disapa ya. Oke, gimana Ainun kabarnya?
1: Alhamdulillah baik sekali Kak Siska. Anyway, sekarang aku udah gak stay di Purwokerto. Jadi kita berjumpa via suara ya Kak Siska ya.
0: Lagi sibuk apa Ainun sekarang? Kamu lagi stay di mana sekarang?
1: Alhamdulillah sekarang aku lagi entertainment aja masih, tapi di Jabodetabek nih Kak Siska.
0: Keren banget. Kenalan juga dong sama Yusuf Antoni.
1: Boleh.
2: Halo, selamat malam.
0: Oke, Kak Yusuf, mungkin teman Pro 2 pengen tahu nih Kak Yusuf siapakah? Iya, dari mana gitu.
2: Aku dari Tangerang. Aku ini sih kerja aja di Tangerang. Bukan di dunia entertainment, tapi ketemu Ainun jadi partner di lagu ini.
0: Oke, baiklah. Nah, teman Pro 2 kita bakal ngobrol-ngobrol sama single terbarunya Ainun yang dia kan biasanya nyanyinya sendirian nih. Sekarang udah ditemenin ya kan? Ditemenin sama Kak Yusuf. Nah, ini judulnya apa Kak Ainun? Menjadi
1: judul single terbaru aku judulnya Menjadi Kita.
0: Udah berdua nih sekarang nih.
1: Itu sebenarnya akal-akalan kita untuk meramaikan invitation online wedding-wedding ya Kak.
0: Oh gitu ya. Baiklah, selamat dulu dong buat single terbarunya. Berarti yang ketiga ya Ainun ya?
1: Yang ketiga, betul Kak Siska. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak.
0: Oke, oke, oke. Nah, apa namanya? Mungkin bisa diceritain sedikit nih. Mungkin Kak Ainun atau Kak Yusuf mau cerita awal mulanya. Kenapa dibikin single yang satu ini?
1: Oke, ini awal mulanya kita itu sering banget kalau misalnya lagi pergi jalan kemana gitu kita nyanyi-nyanyi di mobil aja Kak Siska. Nah terus lama-lama kita iseng post di TikTok video-video kita nyanyi. Alhamdulillah ada yang tembus sampai 800.000 penonton ya.
2: FYP.
1: Iya. Jadi dari situ kita sering bikin cover-coveran gitu awalnya di TikTok. Terus lama-lama karena aku juga punya draft beberapa lagu yang emang belum rilis, terus aku minta ke tim aku minta tolong kayak bisa nggak ya ini lagu dibikin duet featuring gitu. Bisa ternyata ya udah akhirnya terciptalah featuring dan duet kita ini berawal dari TikTok ya.
0: Oke, jadi seperti itu awal mulanya ya. Nah, ini diciptainnya tahun berapa nih Kak Ainun?
1: Kalau untuk lagunya itu sebetulnya sudah ada dari tahun 2024 ya kalau nggak salah Kak Siska. Terus baru karena di aransemen ulang, dibikin featuring, dibikin duet. Akhirnya kemarin 2025 akhir itu udah masuk ke draft 1. Terus bulan Januari kemarin udah draft finalnya. Akhirnya Januari akhir kita launching. Februari kita promo.
0: Oke. Ceritanya tentang apa nih si Menjadi Kita ini?
1: Menjadi Kita ini sebetulnya ceritanya tentang kayak dua orang yang lagi butterfly era nih ceritanya. Gitu ya. Terus kayak memohon gitu ke Tuhan yang punya hati-hati manusia ya. Mohon kayak tolong dong satuin kita supaya kita bisa sampai ke ikatan cinta yang

0: selamanya gitu.
1: Oh, benar-benar romantis berarti lagu ini ya.
0: Iya betul Kak Siska, walaupun nada-nada yang aku ciptakan itu cukup agak-agak tetap mellow ya, tapi liriknya romantis kok guys, ini lagu romantis kok.
1: Apakah terinspirasi dari pengalaman pribadi, Ci?
0: Itu sih pasti butterfly era ya Kak, setiap orang kan punya fase butterfly eranya. Terus kemudian nemu nih partner yang cocok nih, gitu, jadi kayak mari kita wujudkan butterfly era itu gitu.
1: Nah ini awalnya Kak Yusuf gimana nih? Emang udah langsung tertarik atau mungkin ada agak mikir-mikir dulu gitu-gitu?
2: Sebelumnya sih aku ragu ya, karena kan emang bukan dunianya entertainment tuh, apalagi tarik suara. Terus ketemu Ainun sering cover, terus lihat reaksi dari netizen di TikTok, ternyata bagus. Terus Ainun juga ngajakin, ayo coba aja dulu. Terus diyakinin sama Ainun, akhirnya yaudah deh coba aja. Bagus gak bagus, yang penting mulai aja dulu. Ternyata sambutan dari netizen oke, ya alhamdulillah.
1: Oke. Ya Kak Yusuf ini biasanya bukan tarik suara dunianya, tapi tarik tunai ya.
2: Bukan, iya betul. Lebih ke mencari uang ya.
0: Kak Siska tahu aja ini dia di sini berperan sebagai produsernya loh gitu.
1: Oh, iya, makanya tuh kan dia yang menarik uang-uangnya gitu ya untuk dibagikan ya. Oke. Jadi ceritanya kayak gitu ya teman Bro 2. Well, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya dari Ainun dan juga Yusuf ini teman Bro 2 dengan Menjadi Kita, tetap di Music Live Chat.

0: Well, teman Pro 2 lagunya keren banget, romantis banget. Khasnya Ainun tuh kalau bikin lagu tuh kayak gini ya, nada-nadanya emang Ainun ya.
1: Mulai dari ternyata ya.
0: Iya, mulai dari yang pertama gitu kan. Yang pertama tuh apa ya? Maafkan aku
1: Maafkan aku.
0: Iya benar ya. Terus Putri Kecil ya kan?
1: Betul.
0: Terus yang ketiga Menjadi Kita. Terus kalau yang keempat berarti Menjadi Apa? Jadi apa?
1: Waduh. Jujur Kak Siska, ini satu-satunya lagu romantis yang bisa aku ciptakan.
0: Oh, baiklah.
1: Gitu. Jadi kayaknya kalau lagu keempat dan seterusnya kayaknya kita akan menggalau ya.
0: Menggalau lagi ya. Ya, setelan awan dong ya, setelan awan.
1: Oh, betul.
0: Oke, enggak apa-apa lagunya galau, yang penting hidupnya enggak melau, Ci.
1: Yes, amin.
0: Benar kan ya? Oke, lanjut nih. Tadi kan udah apa dijelasin ya ke teman Pro 2 awal terciptanya si lagu Menjadi Kita ini. Nah, mungkin Ainun bisa cerita nih untuk proses produksinya, berapa lama diproduksinya, apa namanya, kapan itu tadi kalau nggak salah akhir Januari ya diproduksinya atau Januari?
1: Iya. Oh, jujur untuk produksinya itu kita hampir setengah tahun.
0: Oh, lama karena, juga ya, Shay.
1: Iya, karena nunggu si Bapak Yusuf ini bolak-balik Tangerang Purwokerto. Untuk tag vokalnya, karena kebetulan tag vokalnya di Purwokerto. Jadi waktu itu workshop itu kayaknya waktu itu kita di bulan September, Oktoberan 2025 tahun lalu. Di bulan-bulan Septemberan, Oktoberan gitu workshop. Terus jadi instrumen, musik, bla bla bla, tag vokal. Terus masuk ke draft 1, ternyata masih belum serak. Habis itu diulang lagi tag vokalnya, masih belum serak juga. Terus pas draft ketiga nih, draft final kayak oh yaudah nih udah bagus. Udah bagus tuh Januari awal kemarin, Januari awal kemarin udah bagus. Terus akhirnya Januari pertengahan kita masukin ke DSP, karena DSP juga 14 hari kerja nunggunya. Jadi Januari akhir baru rilis, launching di semua platform musik.
0: Oke, jadi ceritanya seperti itu ya. Jadi emang beneran ya kayak kita kalau produksi apa juga di sini ya, rekaman yang pertama, rekaman pertama gitu satu, terus yang kedua rekaman fix, yang ketiga rekaman fix banget.
1: Betul. Kayak gitu ya, judul skripsi ya, ya itu ya.
0: Judul skripsi emang kayak gitu ya. Di mana-mana sama ternyata. Tantangan terbesarnya apa nih kemarin, Ainun, untuk apa namanya, hambatannya selama proses produksi dari Menjadi Kita ini sampai akhirnya bisa didengerin oleh semua penikmat musik?
1: Jujur tantangan terbesar ini ada di Bapak Yusuf ya. Karena dia pertama kali banget buat masuk ke recording, dunia rekaman gitu, yang itu cukup melelahkan ya buat dia. Jadi mending dia yang cerita aja bagaimana.
0: Oh,
1: Bapak
0: ya.
1: Yusuf,
0: silakan. Ceritain dong
2: Kak itu Yusuf. Tadi, draft 1, draft 2, draft 3 itu kebanyakan yang revisi di suara aku ya. Karena emang bukan bidangnya di tarik suara, jadi pas awal-awal masih kagok, masih kurang serak, kurang cocok. Terus dilatih lagi sama Ainun ini, dia juga jago banget ya ngelatih vokal orang. Jadi akhirnya sampai draft ketiga udah oke. Akhirnya baru deh dirilis. Emang dari aku sih yang revisi-revisi mulu, minta revisi, perfeksionis sebenarnya.
0: Oke ya. Jadi mungkin yang pertama feelingnya belum masuk gitu ya, mungkin ya. Yang kedua powernya masih kurang gitu ya. Yang ketiga baru deh semuanya bisa masuk perfect gitu ya.
2: Nah.
0: Karena biasanya revisian kan seputar itu ya. Kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ya karena kita kan sama-sama ya. Kalau di radio kan gitu kan, kalau kita produksi kayak produksi drama, iklan layanan masyarakat kayak gitu kan perlu kayak gitu. Ada emosinya kurang nih. Ini kurang keras nih gitu kan. Kurang di sini
1: iya,
0: gitu.
1: Feelingnya enggak dapat feelingnya.
0: Ya sama aja ya. Oke, nah ini kan udah selesai, udah ada video musiknya belum sih Ainun lagu ini?
1: Kebetulan video liriknya ada di YouTube.
0: Untuk video lirik udah
1: video
0: ada
1: lirik,
0: ya.
1: Tapi untuk video musiknya kita belum produksi sih.
0: Rencananya mau dibikin gak nih?
1: Rencananya insya Allah, tapi kayaknya gak dalam waktu dekat ya Kak Siska.
0: Jadi masih sibuk ya, sibuk manggung ya dirimu ya.
1: Oh, betul sekali Kak Siska, aku baru menjajaki kakiku kesini. Terus ini si Bapak Yusuf juga proyeknya lagi banyak banget ya, jadi kayaknya akan diproduksi tapi tidak dalam waktu dekat.
0: Oke, nah selama ini kesibukannya masih promo-promo radio berarti ya?
1: Iya betul sekali Kak Siska, promo-promo di media online, di radio, kayak info-info di media-media online gitu, kita juga ikut promo.
0: Oke, ini kamu udah pernah bawain lagu ini di mana aja Ainun sama Yusuf?
1: Kebetulan kita belum pernah live ya Kak ya.
0: Masih belum ya, belum ya. Oke.
1: Okay. Iya belum pernah live. Jadi pas banget kebetulan pada saat rilis single itu, aku hari pertama datang ke Jabodetabek ini dan langsung disuguhi kegiatan yang banyak itu sama manajemen aku di sini. Jadi aku sama Yusuf lumayan bingung ini promosinya untuk gimana ya, kita mau nyanyi live di mana gitu, terus atau mungkin mau cover taruh di YouTube juga kayak gimana ya, terus katanya ya udah yang penting kegiatannya diselesain dulu, di fokusin dulu kegiatannya, itu nanti kita pikirin lagi gitu.
0: Oke, baiklah. Nah, Ain sendiri kan biasanya kamu kan kalau nyanyi tuh sendirian, bawain lagu ciptaan sendiri kan gampang banget tuh feelnya masuk, udah enak aja lah. Ini pertama kali berkolaborasi ya untuk lagu kamu sendiri ya, single ketiga ini berkolaborasi. Bedanya apa nih Ainun, jangan bilang bedanya ada temennya ya. Tolong ya, perbedaannya di mana ya Ainun? Gimana, lebih puas kolaborasi atau kayak lebih puas sendiri? Kayaknya nanti pengen collab lagi atau gimana nih?
1: Nah itu dia Kak Siska, sebetulnya untuk single pertama kolaborasi ini aku lumayan cukup puas ya. Karena di lagunya tuh jadi warnanya tuh jadi banyak gitu. Jadi ada warna suaraku, ada warna suaranya Yusuf, terus juga tim aku juga keren banget. Dia bisa memadukan suara kita berdua biar enak didengar, itu juga menurut aku keren gitu, dari yang aku biasa nyanyi sendiri sepi gitu kan, gak ada suara dua juga paling suara aku juga gitu kan. Okay. Jadi lumayan banyak warnanya, lumayan cukup puas juga. Mungkin kalau misalnya nanti ada kesempatan buat kolaborasi sama siapa lagi gitu, mungkin sama Kak Siska nanti kan.
0: Oh my god, jangan ragu-ragu ya.
1: Oh, jangan ragu-ragu, siap.
0: Oke. Jadi puas dan rencana nanti pengen collab lagi ya. Baik.
1: Pengennya sih gitu. Pengennya ya. Semoga gitu. Kita menemukan partner yang cocok ya.
0: Amin. Nah, ini yang terdekat mau manggung di mana nih Kak Ainun? Kan lagi sibuk manggung-manggung, terdekat di mana? Masih di Jabodetabek.
1: Insya Allah kedepannya mungkin aku masih akan ikut manajemen di sini Kak Siska. Untuk manggung-manggung mungkin 1-2 reguleran mulai ada lah di Bekasi ini. Gitu, mungkin itu masih off-air manggung gitu sih. Tapi untuk setiap harinya aku bernyanyi juga, cuma live streaming
0: ya. Oke, okay. Karena sekarang gitu. Udah eranya beda ya, era digital. Betul. Media sosial gitu ya yang menguasai.
1: Betul sekali. Iya betul sekali.
0: Industri musik dan juga semuanya ya. Oke.
1: Betul Kak Siska.
0: Oke, baik. Ainun, apa namanya, kalau dalam waktu dekat ini dikasih kesempatan buat kolaborasi, yang pertama terpikir di kepala Ainun pengen collab sama siapa nih? Berandai-andai aja.
1: Aduh, kalau berandai-andai aku pengen collab sama ini sih Juicy Luicy, asik. Itu band favorit aku banget Kak Siska.
0: Ya, keren emang Juicy Luicy. Kayaknya semua lagunya bagus ya, entah kenapa ya.
1: Iya, kayak lagu-lagunya tuh R&B catching banget gitu di kuping aku gitu ya. Jadi kayak, waduh kalau ada kesempatannya boleh deh kita collab yuk, gitu.
0: mudah-mudahan tercapai ya. Amin ya, diaminin tuh
1: amin,
0: sama
1: ya
0: semua
1: Allah, teman
0: gue juga ya. Oke, nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Ainun dan juga Kak Yusuf. Iya. Setelah yang satu ini kita bakal main games nanti. Wih, seru kan main games bareng-bareng bertiga. Nanti setelah yang satu ini teman Pro 2.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Prodo Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.
2: Masih di Music Live Chat Weekend, teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska dan juga ada Kak Ainun dan juga Kak Yusuf.
3: Halo.
2: Kita bakal main games nih ya, Kak Ainun, Kak Yusuf. Gamesnya namanya Si Paling. Jadi nanti kalian itu jawab bareng-bareng setelah hitungan ketiga ya. Contohnya nih aku nanya ke kalian, siapa di antara kalian berdua yang suka ngaret? 1, 2, 3.
4: Ainun.
2: Nah itu berarti dapat poin 1 kalau kompak kayak gitu, oke? Jelas sekarang?
4: Oke.
2: Siap, baiklah. Boleh. Kita mulai Si Paling. Pertanyaan yang pertama, siapa di antara kalian si paling baperan alias suka ngambek? 1, 2, 3.
4: Yusuf.
2: Kompak ya. Oke, dapat poin 1. Pertanyaan yang kedua, siapa di antara kalian yang hobi ngomel-ngomel alias emosian? 1, 2, 3.
4: Ainun.
2: Ainun kompak ya.
4: Iya, okay. Itu perempuan ya.
2: Oke, baiklah. Padahal perempuan selalu benar ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian berdua si paling boros? 1, 2, 3.
3: Ainun.
2: Gak kompak ya? Gak kompak ya? Kalian berdua ya, berarti gak dapat poin ya. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat ya. Oke. Siapa di antara kalian berdua yang paling suka belanja online alias hobi check out? 1, 2, 3.
3: Ainun.
2: Oke, Ainun. Kompak ya. Baiklah, pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian sih paling hobi makan atau kulineran? 1, 2, 3.
4: Yusuf.
2: Oke, Yusuf dapat poin 1 lagi. Baik, oke. Pertanyaan berikutnya, udah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pertanyaan yang keenam, siapa di antara kalian berdua si paling suka mendem? Apa-apa mendem, kalau marah diem. 1, 2, 3.
3: Ainun.
2: Gak kompak. Udah, silang. Udah. Oke, pertanyaan berikutnya ya, siapa di antara kalian yang mandinya paling lama? 1, 2, 3.
3: Ainun.
4: Waduh. Gak kompak. Aku bisa jawab kak, aku gak pernah lihat dia mandi.
2: Tapi kan biasanya kadang kan ini apa namanya, lagi mandi lama gitu. Iya. Kan. Nah gitu kan biasanya ya. Oke, gak kompak poinnya ini ya, gak dapet ya poin mandi ya. Udah gak kompak ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling hobi traveling? 1, 2, 3.
3: Yusuf.
2: Oke, Yusuf kompak, dapat poin 1 lagi. Oke, yeay. Pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian si paling suka nyetir alias kemana-mana bawa kendaraan sendiri gitu? 1, 2, 3.
3: Ainun.
2: Oke, Ainun paling hobi bawa kendaraan sendiri, dapat 1 poin. Iya. Pertanyaan yang terakhir ini, terakhir banget ya. Terakhir.
4: Kita harus
2: banget
4: kompak.
2: ya. Harus kompak di antara kalian ya. Siapa di antara kalian berdua yang paling banyak mantannya? Si paling banyak mantannya, 1, 2, 3.
3: Ainun.
2: Ini kompak gak? Ainun jawab apa?
4: Aku menyadari sih.
2: Oh ya, baiklah. Ainun ya. Dapat 1 poin. Ternyata kalian lebih banyak kompaknya dari mana enggaknya. Wih, congratulations. Pantesan ya kalian duet ya. Kita lihat nih poinnya ya. Iya,
4: chemistry.
2: Iya, chemistry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, tadi yang enggak tuh cuma 1, 2, 3. 7 ya kalian poinnya. Yeay. Cuma tiga yang gak kompak ya. Oke, jangan jangan bahagia dulu kalian ya. Aku bakal kepoin satu-satu ini ya. Oke, oke. Kenapa tadi dibilang si paling baperan tuh Yusuf? Kenapa Ainun? Ini Ainun yang jawab ya, berarti harusnya ya. Karena yang dituju tadi Yusuf. Gimana-gimana?
4: Karena dia ini apa... Enggak, perfeksionis.
2: Oh gitu.
4: Jadi kalau misalnya ada yang enggak sesuai gitu ya sama kemauannya, dia akan ngambek.
2: Oh, ya, baik. Si paling perfeksionis harusnya kayak gitu ya pertanyaannya ya.
4: Betul.
2: Siapa di antara kalian berdua si paling perfeksionis gitu ya? Oke, okay. Tapi enggak apa-apa, udah dapat poin kok, bener kok ya. Oke, tadi yang paling cerewet, suka ngomel-ngomel Ainun. Biasanya apa yang bikin Ainun tuh emosi gitu, suka ngomel-ngomel Kak Yusuf?
4: Kalau misalnya dia lagi ngeluarin sisi perfeksionisnya itu. Kayak, gak apa-apa kok, kayak gini tuh gak apa-apa. Kenapa sih harus kayak gini gitu.
2: Oh gitu. Apa benar Kak Yusuf? Coba kita lihat dari Kak Yusufnya ya. Karena yang tersangkanya di sini Kak Ainun gimana? Contohnya gimana Kak Yusuf?
3: Aku perfeksionis ya. Kalau kita mau jalan gitu, aku suka buat itinerary, rencana perjalanan gitu. Biar semuanya tersusun secara rapih dan oke gitu. Terus kalau ada satu misalnya yang miss gitu, kayak ih sayang banget kok miss gitu. Jadi agak sedikit mempengaruhi mood ya. Terus aku kan juga sukanya yang perfect gitu, kayak Ainun ini udah perfect banget gitu.
2: Oh gitu ya, jadi ya memang dua kepala itu berbeda ya isinya ya. Memang ya tentang kedua ya. Satunya udah kayak gini, maunya kayak gini udah gak apa-apa. Satunya gak bisa Ainun.
4: Iya.
2: Gak bisa kayak gitu.
4: Nah
2: gitu
4: ya. Itu dia yang suka bikin aku ngomel, itu dia.
2: Oke. Terus tadi si paling suka belanja online tadi Ainun, biasanya paling sering kamu check out apa Ainun?
4: Wow, aku check out make up, dress, skincare itu pasti online ya.
2: Omo, udah cewek banget kayak gitu ya.
4: Iya, perempuan banget ini.
2: Oke, jadi itu paling sering ya. Baiklah. Oke, berikutnya. Tadi karena boros ini ya, enggak di apa? Agak kompak, jadi udah di skip, kita yang kompak-kompak aja ya. Tadi paling suka makan kuliner. Biasanya kulinerannya apa tuh Kak Yusuf? Paling sering.
3: Kita kulinerannya
2: nyari biasanya tempatnya apa makanannya? Biasanya
3: nyari tempatnya si kafe. Kita suka ngopi-ngopi, apalagi Ainun suka dessert ya. Jadi kita suka ngunjungin kafe-kafe viral gitu. Yang makanannya enak-enak, ngopi-ngopi cantik. Kita berdua.
2: Iya, dia harusnya pertanyaannya diganti ya. Siapa di antara kalian sih paling hobi nongki gitu ya di kafe?
4: Betul.
2: Iya, ternyata karena dua-duanya sama. Tapi kenapa tadi kompak jawabnya sama dua-duanya Yusuf, coba?
4: Karena dia yang suka nemu tempatnya, Kak. Kalau kalau aku tuh tipe yang satu tempat enak ya udah ke tempat itu terus. Kalau Yusuf tuh suka explore gitu.
2: Sama kayak banget lagi. Ternyata cewek gitu kan
4: ya, kan? Iya, jadi kayak dia tuh suka yang
2: aja gitu.
4: Betul. Nah, dia tuh suka yang cobain kesini, ayo ini katanya cheesecake-nya enak, atau cobain kesini, ayo ini katanya ininya enak gitu.
2: Ya, itu balik lagi karena Kak Yusuf nih perfeksionis. Jadi kayak dia tuh pengen apa namanya, cobain di sini enak, coba di sana siapa tahu lebih enak lagi gitu, sampai itu ya. Ya, itulah ya. Baik. Selanjutnya tadi pertanyaannya yang mana ya? Ya, ini dia, saya tidak bisa membaca tulisan saya sendiri, mohon maaf ya. Oke. Oh, tadi ini si paling lama mandinya enggak silang. Berarti siapa yang suka hobi traveling tadi? Paling hobi traveling tadi Kak Yusuf ya?
3: Betul.
2: Ya enggak sih, biasanya traveling kemana Kak Yusuf?
3: Kalau aku sih biasanya naik gunung ya, naik gunung gitu. gitu bareng sama teman-teman. Nah, nanti nextnya rencana aku sih pengen ngajak Ainun naik gunung ya, kita coba dia staminanya.
2: Waduh, kayaknya agak ini sih persiapan mentalnya yang kudu kuat Kak Yusuf ya. Soalnya aku agak ragu-ragu kalau ngelihat Ainun, kayaknya baru 1 km pertama dia udah ngeluh-ngeluh kayaknya. Udah istirahat dulu katanya gitu kayaknya Dede.
4: Itu betul.
3: Kita harus latih olahraga dia ya biar semangat.
2: Perkara olahraga gampang Kak Yusuf, masalahnya kan kalau naik gunung dia naik mulu, naiknya itu yang bikin capek ta, ya kan?
4: Betul.
2: Nah Kak Yusuf,
4: dia harus tanggung jawab gendong aku.
2: Yang paling tinggi itu yang pernah didaki Kak Yusuf, yang kayaknya paling banyak tantangannya, boleh dong di-share ke teman Pro 2 waktu naik gunung kemana tuh?
3: Aku gunung yang paling menurutku agak susah itu Sumbing ya, Gunung Sumbing itu lumayan sih treknya sih. Terus kalau aku juga pernah naik Lawu itu treknya panjang, kalau Sumbing itu agak curam naiknya. Terus kena hujan juga pas itu, jadi lumayan effort sih naiknya. Nanti aku kalau misalnya ngajak Ainun paling ke perahu kali ya, gunung-gunung. Perbukitan pendek gitu mungkin ngajak Ainun di situ ya. Jangan yang susah-susah.
2: Jangan, buat yang buat pemula aja ya.
3: Betul.
2: Yang kira-kira kalau udah capek turunnya tuh gampang gitu. Enggak effort banget gitu ya. Oke, oke. Terus tadi yang ini apa namanya hobi nyetir ya. Oke, Kak Ainun, kenapa Kak Ainun lebih suka yang bawa kendaraan kemana-mana bawa sendiri? Bukannya lebih enak disetirin ya? Atau lebih enak misalkan kayak naik Transum atau ojek online gitu Kak Ainun?
4: Aku tuh seneng banget road trip Kak Siska. Kalau Yusuf kan seneng travelingnya, kalau aku suka road tripnya. Nah terakhir tuh waktu itu aku sama almarhum papaku tuh road trip dari Purwokerto ke Bali. Itu kita naik mobil gantian nyetirnya Kak.
2: Ya ampun, effort banget itu ya.
4: Itu seru banget.
2: Sampai masuk kapal gitu. Ya mobilnya ya.
4: Betul, kita masukin ke kapal, nyebrang sejam gitu kan. Itu asik banget. Dan jadi suka banget kemana-mana road trip tuh. Jadi kayak Purwokerto Jogja, Purwokerto Bekasi, Purwokerto Semarang, Purwokerto kemana-mana gitu. Lebih enak road trip naik mobil, kita nyetir sendiri aja gitu.
2: Jadi penasaran nih Kak Ainun, kalau misalkan kemana-mana panduannya Google Maps atau kayak udah tahu aja rutenya gitu, nanya-nanya gitu ke teman-teman gitu.
4: Alhamdulillah aku bisa baca maps ya Kak Siska.
2: Ini kamu ngomong kayak ini berasa kayak menyindir aku ya, karena aku yang paling gak bisa baca map ya. Gak, bercanda.
4: Iya jadi gimana? Aku kalau kemana-mana pasti panduannya Google Maps. Dan alhamdulillahnya aku bisa baca maps. Jadi kayak oh ini ngelewatin ini, tapi ini ngelewatin sungai, ini pasti jembatan nih gitu. Terus atau enggak lewat sini, aduh ini hutan-hutan nih kayaknya serem deh kalau lewat situ, ada jalan lain gak ya gitu-gitu.
2: Oke oke oke. Kak Ainun pernah gak sih punya apa pengalaman gitu disesatin sama Google Maps? Soalnya aku pernah, seriusan pernah. Nah itu pernah gak punya pengalaman kayak gitu?
4: Aku waktu itu sebenarnya bukan disesatin ya, cuma itu jalan alternatif karena waktu itu lagi mudik lebaran tahun lalu. Mudik lebaran tahun lalu aku pulang dari aku pulang itu dari Bandung ke Purwokerto tapi enggak lewat tol. Aku lewat jalanan Garut gitu-gitu yang tanjakan cinta Garut itu. Karena itu macet banget Kak, dan macetnya itu posisi tanjakan turunan gitu kan. Aduh. Terus akhirnya aku dikasih jalan alternatif sama Google Maps. Tapi itu lewat perkampungan yang jalanannya itu cuma muat buat satu mobil aja.
2: Oh my god. Tapi enggak apa-apa.
4: Nah, itu di situ
2: perkampungan.
4: Enggak, tapi di situ PR banget. Iya, tapi itu di situ PR banget Kak Siska kalau misalnya ketemu sama mobil lain dari lawan arah, itu kita harus yang mepet-mepet banget. Karena jalanannya emang bener-bener cuma muat buat satu mobil aja. Jadi kita harus pintar mepet-mepet gitu ya, supaya bisa lewat dan jalan.
2: Kalau aku dulu pernah, soalnya itu bener-bener lewat kayak hutan kayak gitu. Coba Kak Ainun, hutan di Jawa Timur yang kita gak tahu jalannya sama sekali. Cuman bisa berdoa malam-malam kondisi hujan. ya.
4: Waduh,
2: hujannya hujan lebat.
4: Gak ada sinyal lagi ya.
2: Ya, itu pas waktu berangkat, waktu itu mau ke Malang ya. Aduh, benar-benar tuh jalanannya kayak gitu. Dan ketika kita pulangnya, pulangnya kan itu masih terang ya. Kita tahu dong kalau ternyata kanan kiri jalan itu adalah apa? Makam, saudara-saudara. Ya.
4: Waduh, itu udah merinding sebadan-badan.
2: Kita malam-malam kan gak kelihatan ya. Begitu kita lihat pulangnya kan sama tuh jalannya itu lagi. Ya tetap sih mengandalkan Google Maps, tapi ya memang sampai. Tapi kok jalannya kayak gitu ya, ngeri banget itu loh. Beneran deh. Itulah pengalamannya ya. Tapi emang seru sih ya. Oke, obrolnya seru banget nih teman Pro 2. Nanti setelah ini kita bakal lanjut ngobrol lagi barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf seputar project mereka terdekat tuh mau ngapain aja. Terus kita bakal challenge mereka untuk nyanyi langsung lagu Menjadi Kita. Setelah yang satu ini ya, tetap di Music Live Chat teman Pro 2.

0: Music Live Chat Teman Pro 2 masih dari Pro 2 FM RRI Purwokerto dan juga masih didengerin di 95.3 Pro 2 FM Semarang, 102.5 Pro 2 FM Jogja, dan 105.5 Pro 2 FM Surakarta. Kita udah sampai di sesi terakhir obrolan barengan Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Kita penasaran banget, pengen nanya ke Kak Ainun dan juga Kak Yusuf, ini terdekat nih, kalian mau perform di mana? Terus apakah bakal ada single terbaru setelah menjadi kita ini, Kak Ainun, coba.
1: Kalau untuk terdekat, kita ada rencana buat live perform di wedding teman kita ya.
0: Oh, baiklah.
1: Karena memang sasaran lagu ini, aku berharapnya sih ya Kak ya. Aku berharapnya bisa dipakai teman-teman kalau misalnya kayak invitation wedding atau mungkin bisa kita datengin weddingnya satu-satu ya buat kita nyanyi di sana. Karena emang ini lagunya, aduh, benar-benar emang yang romantis, sweet, pas lah pokoknya buat teman-teman yang emang mau wedding gitu.
0: Oke, okay. Single terbaru terdekat adakah yang mau
1: terbaru dirilis? Terbaru terdekat kita belum kepikiran ya Kak ya. Soalnya draft-draft laguku itu emang bukan buat duet semua Kak. Jadi mungkin kalau misalnya nanti aku bisa bikin lagi untuk duet dan untuk featuring, mungkin nanti kita akan bikin lagi ya.
2: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, aku pengen nanya ke Kak Ainun. Kak Ainun kan selain apa namanya nyanyi juga bisa bikin lagu nih Kak Ainun. Sebenarnya buat Kak Ainun sendiri, arti sebuah lagu tuh apa sih Kak?
1: Wah, kalau lagu buat aku sih sebenarnya lebih ke jiwa aku ya, karena mungkin beberapa orang tidak bisa aku ceritakan kisahku ya, jadi mending aku menceritakan lewat laguku aja gitu.
0: Jadi sebenarnya kayak sebuah diary gitu ya, lagu.
1: Betul.
0: Dari Kak Ainun itu ya. Baik. Nah, untuk Kak Yusuf sendiri, apa sih Kak Yusuf yang paling memotivasi sampai akhirnya bukan dari seorang penyanyi akhirnya mau nih diajak buat nyanyi sama Kak Ainun?
2: Yang paling memotivasi sih Ainunnya sendiri ya sebenarnya. Jadi dia benar-benar bisa ngeyakinin aku, kamu okay suaranya, ayo coba nyanyi terus. Karena aku juga suka nyoba hal baru, kayak menarik deh coba, mumpung ada kesempatannya, ada partnernya juga, jadi ya udah kita mulai aja dulu coba gitu.
0: Jadi seperti itu ya. Yang ini apa tanggapannya gimana tuh Kak Yusuf dari teman-teman? Kalau Ainun kan udah tahu ya semua teman-temannya kalau dia adalah penyanyi gitu kan ya, penulis lagu juga. Kak Yusuf sendiri loh tiba-tiba gitu ikutan nyanyi, gimana nih tanggapannya dari teman-teman atau dari orang-orang terdekat nih Kak Yusuf?
2: Tanggapannya sih kaget ya pas tiba-tiba rilis lagu gitu, kayak loh kok banting setirnya terlalu ngebanting nih gitu. Terus teman-teman juga pada kayak oke juga buat lagi gitu. Terus jadi terima kasih. Karena itu lebih dibantu Ainun, jadi bagus ya. Kalau aku sendiri juga enggak yakin sebenarnya.
0: Oke, jadi yang penting tanggapannya positif ya dari mereka ya. Tidak positif, ada hujatan ya Kak Yusuf ya. Gak ada hujatan ya, jadi semuanya wah ternyata gak nyangka bisa nyanyi gitu kan ya, pasti ya. Oke, baiklah. Nah, ini teman Pro 2 yang ada di rumah, ini kan yang lagi dengerin gitu ya, dimanapun berada gitu, penasaran banget nih ya, pengen denger kalian berdua nyanyi live. Gimana Kak Ainun, Kak Yusuf, mau gak nih nyanyi live buat teman Pro 2 nih?
1: Boleh, kita sepenggal refnya aja boleh kali ya.
0: Boleh. Oke, silakan Kak Yusuf dan juga Kak Ainun.
1: Oke, boleh yuk. 3, 2,

0: Itu dia menjadi kita teman produa dari Ainun Besari dan juga Yusuf Antoni. Kamu bisa dengerin lagu ini di mana aja, Kak Ainun?
1: Kalian bisa dengar, teman-teman Pro 2 RRI bisa dengerin lagu aku di YouTube Music aku, ada Ainun Besari, di Spotify Music juga ada. Bisa kalian pakai juga untuk Instagram Music, WhatsApp Music juga bisa kalian pakai, dan di semua platform digital kesayangan kamu.
0: Oke, baiklah, pokoknya di request juga di Produ FM yang ada di kota kamu ya, di acara musik indie pastinya ya. Thank you banget.
1: Ya, jangan lupa ya guys.
0: Ya, pokoknya thank you banget ya buat Kak Ainun dan juga Kak Yusuf udah ngeluangin waktunya nih ngobrol-ngobrol bareng teman-teman Produ di malam minggu ini. Padahal biasanya malam minggu kalian ini ya udah lagi perform di mana, yang satu nemenin performnya gitu ya.
1: Tahu aja nih kasih Kak.
0: Iya, jadi malam ini demi teman Pro 2 semuanya ya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, tapi sukses terus. Mudah-mudahan buat Kak Ainun semoga karyanya selalu disukai oleh semua penikmat musik dimanapun berada.
1: Amin.
0: Semakin
1: amin.
0: Apa namanya bersinar gitu ya, dan ditunggu karya-karya selanjutnya Kak Ainun.
1: Amin. Terima kasih Kak Siska, terima kasih teman-teman RRI Pro 2.
0: Oke, pokoknya thank you banget buat kalian berdua. Sukses-sukses pokoknya ya buat kalian.
1: Amin.
0: Ya. Oke, teman Pro 2, itu tadi obrolan kita di Music Live Chat dari Pro 2 FM RRI Purwokerto barengan sama Kak Ainun dan juga Kak Yusuf ya. Jangan lupa di request lagunya menjadi kita di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya juga thank you banget buat kamu yang udah dengerin Music Live Chat yang ada di Purwokerto atau di 99 FM ataupun juga di 95.3 Produ FM Semarang, 102.5 Produ FM Jogja, dan 105.5 Produ FM Surakarta. Sekarang kita kembali ke studio masing-masing ya, dan juga thank you buat kamu yang udah dengerin via aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. aku Siska pamit, semudah-mudahan weekendnya menyenangkan, sampai ketemu lagi, bye-bye.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah sejari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto. Kebaya Kutu Baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik wiron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya Kutu Baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 20 waktu Indonesia Barat bareng aku Shirley Angeli. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mautia Hafid mengungkap hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi online. Ia mengatakan sebanyak sekitar 80 ribu diantaranya adalah anak di bawah 10 tahun. Dan menurutnya, temuan itu merupakan alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Mautia juga menegaskan judi online adalah ancaman serius yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah belah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa pemberantasan judi tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan. Tidak hanya itu, Mautia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak judi online terhadap perempuan dan juga anak, karena menurutnya banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat hingga kehilangan ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
1: Info Pro 2.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama harus memulai balapan dari posisi ke-21 setelah gagal menembus sesi kualifikasi kedua pada kejuaraan dunia Moto3 Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya. Pembalap Honda Tim Asia itu sebenarnya sempat membuka peluang lolos ke Q2 ketika tampil kompetitif pada awal sesi kualifikasi pertama atau Q1. Veda bahkan sempat memimpin catatan waktu saat sesi baru berjalan 4 menit setelah membukakan putaran tercepat mengungguli Guido Pini dan juga Nicola Carraro.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu loh.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Mutamu.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Bino
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, 'cause we are Indonesian, mergo awak dewe Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi nyemil emping. Sama dong kayak Rifki Minov. Tadi sebelum berangkat siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, Rifki Minov nyemil emping dulu teman Pro 2. Emping yang asin. Kalau emping yang manis kan biasanya bentuknya agak gede. Tadi yang Rifki Minov cemil tuh emping kecil-kecil, itu emping asin. Ya mungkin teman Pro 2 malam hari ini lagi nyemil emping juga. Selamat malam teman Pro 2 yang malam hari ini lagi nyemil keripik kentang. Saya mau nyebut merek tapi gak bisa. Jangan dong, dikira promosi. Kecuali kalau masuk ya, aka sponsorship. Dan selamat malam teman Pro 2 yang lagi nyemil makaroni dicampur bumbu balado, manis, asin, pedes, balado barbeque, yang bubuk itu loh bumbunya teman Pro 2. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi nyemil pisang goreng dari yang enteng ya kan, agak berat snacknya. Emping, makaroni, keripik kentang, sekarang pisang goreng. Selamat malam teman Pro 2 yang lagi nyemil timus. Mana justisio lagi? Aduh, itu primus, primus justisio, beda. Dan selamat malam teman Pro 2 yang lagi nyemil sosis pung. Jadi sosis dalamnya pung gitu teman Pro 2 ya. Pokoknya teman Pro 2 yang lagi nyemil apapun ya, boleh sambil dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Bareng Rifki Minov teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Pastiin malming kamu, malam minggu kamu tidak galau. Dan semoga bisa merasa nyaman juga, karena ada segmen zona nyaman nanti di siaran jaga malam jangan galau malam-malam. Ya seperti jaga malam kemarin-kemarin ya teman Pro 2. Gitu. Jadi ini malam minggu ya. Oh, aku mau ajak kamu ketemu sama teman aku dulu abis ini. Ada segmen gaspot, ngobrol gaul asik seputar otomotif, yang disingkat gaspot ya, sama Rama Gemzi dan Desva Fitra. Habis ini ketemu sama mereka, teman Pro 2. Segmen Gaspot di siaran Jaga Malam sampai jam 21.00 waktu Indonesia Barat, lanjut ke segmen Zona Nyaman ya. Sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat, terus Just Music di jam 23.00 WIB sampai 00.00 WIB. Begitu, teman Pro 2. Ada WhatsApp yang udah masuk, udah absen ya. Oke, langsung aja aku baca sebelum ketemu sama Rama Gemzi dan Desva Fitra di segmen Gaspot. Ada teman Pro 2 ASG Mart yang WhatsApp. Serius nih. Katanya, "Kak, request lagu Avenged Sevenfold yang Dirgat sama titip salam untuk karyawan ASG Mart. Terima kasih." Baik. Kakak siapa namanya? Gofur ya. Soalnya ini kakak Gofur biasanya requestnya tuh kalau nggak pagi siang sih, seringnya pagi. Ini tumben malam ya, Kak Gofur ASG Mart. Baiklah, Avenged Sevenfold Dirgat ditunggu lagunya. Selain ada Kak Gofur ASG Mart, ada Kak Lara Purnamasari nih teman Pro 2 yang udah WhatsApp. Katanya, "Assalamualaikum Kak, selamat malam." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya Kak Lara Purnamasari. "Mau izin request lagu boleh nggak Kak?" "Boleh dong, silakan. Request lagu apa? WhatsApp lagi ya Kak Lara Purnamasari. Nanti aku siapkan lagunya dan aku putarkan." Gitu. Setelah Kak Lara Purnamasari, ada teman Pro 2 Kak Zulia. Malam Kak, malam juga. Boleh request remuk dari NG Carvello? Aku Zulia di Jakarta. Salamnya buat semua teman Pro 2 dan kakak penyiarnya ya. Siap Kak Zulia di Jakarta, ditunggu ya lagunya remuk dari NG Carvello. Salam juga untuk keluarga di Jakarta, Kak Zulia. Next ada teman Pro 2 Mas Catur atau Kak Catur. Katanya gini, alhamdulillah yang siaran Kak Rifki bukan Rama. Loh kenapa? Soalnya kalau Rama playlistnya on fire. Ya gak apa-apa sih, tapi kan masuk juga dia top juga dia gitu. Gak mungkin playlist mulu. Enggak, dia tetap masuk kok. Enggak yang satu jam playlist loh, kayak apa aja dong. Rama tadi udah siaran siang soalnya Kak Catur gitu. Makanya yang malam aku gitu. Kata Mas Catur atau Kak Catur nih, selamat malam buat teman Pro 2 yang baru aja minum paracetamol 2 biji. Oh, wah ya teman Pro 2 yang lagi kurang sehat atau sakit ya, semoga lekas sembuh. Tidak lain tidak bukan yang memberi kesembuhan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa lewat doa dan ikhtiar kita ketika sakit. Berdoa untuk minta kesembuhan dan tidak lupa ikhtiarnya minum obat. Begitu. Lekas sembuh ya. Mas Catur apakah sudah minum paracetamol 2 biji hari ini? Berarti sedang sakit ya. Semoga lekas sembuh Kak Catur. Teman Pro 2 yang lain juga yang lagi gak enak badan atau sakit lekas sembuh ya. Kata Kak Catur juga, selamat malam buat teman Pro 2 yang outfitnya kayak mau ronda karena lagi greges. Oh iya bener. Berarti Mas Catur lagi greges-greges. Cepat sembuh ya Mas Catur ya. Lekas sembuh Mas Catur atau Kak Catur. Amin Allahumma amin. Boleh Kak Catur, mau dihibur pakai lagu apa? Lagu kesukaan kamu. WhatsApp ya. Semoga dengan ikhtiarku memberikan lagu kesukaan kamu membantu kesembuhanmu juga. Next ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari yang langsung bales, Utopia rasa ini indah Kak. Baik, siap, masuk list nanti ditunggu ya. Terus ada teman Pro 2 Mas Timoti, katanya selamat malam Mas. Selamat malam juga Mas Timoti. Kirim salam buat teman Pro 2 FM RRI sama buat masnya juga semangat. Ini saya lagi lihat YouTube film Inisial JB. Ya. Saya Timothy dari Purwokerto dan di sini lagi hujan, Mas. Oke, siap. Kalau lagi hujan sambil nonton YouTube film JB dan dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta di Jaga Malam ya, Mas Timothy. Semoga kamu enggak galau ya, karena kamu dengerin Jaga Malam jangan galau malam-malam. Begitu. Ya, dilanjut Mas Timothy. Lihat film JB-nya sambil dengerin Rifki Minov ya. Oke. Sama Desva ya, teman Pro 2 dan juga Rama abis ini. Oh iya, abis ini Rama nongol lagi Mas Catur, Kak Catur. Serius. Kan di segmen Gaspot nih bareng Desva nongol lagi. Tapi tadi dia udah siaran siang gitu Kak Catur. Kata Kak Catur nih, sedih banget foto Kak Rifki yang pakai sarung hilang. Oh, yang pas aku lagi demam itu ya. Pakai sarung, terus jidatku kutempelin sayonara fever. Itu loh yang apa buat pendingin panas itu loh. Kalau aku nyebutin yang asli, merek dong ntar aku sebutin, jangan. Sama Mas Timothy langsung balas WhatsApp aku, langsung balas dengan WhatsApp lagi. Katanya Mas Timothy, oke terima kasih, sama-sama Mas Timothy. Baiklah, kalau gitu sudah aku baca semua WhatsApp kamu, requestannya ditunggu ya. Sekali lagi, kamu ketemu sama Rama Desva di Gaspot, siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan habis sama Rama Desva, ketemu sama Rifki Minov lagi. Karo Rifki Minov meneh!

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Ramadesva.
2: Cik cik cik
3: cik cik cik
2: cik cik cik cik
3: yo yo yo yo mamen.
4: Yes, teman Pro 2 balik lagi sama aku Rama GMZ
3: dan aku Desva Fitra.
4: Di Jaga Malam, enggak, di Ngobrol Gaspot ya.
3: Ngobrol Gaspot tapi di Jaga Malam sih termasuknya.
4: Yo, ya. Iya, betul. Kita bakal bahas nih tentang sosok aktor Hollywood sungkang yang mungkin udah gak asing bagi generasi milenial.
3: Gokil, kemarin abis ke Indo kan, ke Indonesia kan.
4: Jadi penampilannya sebagai Han Lu dalam film The Fast and The Furious Tokyo Drift sebagai bentuk ikonik sebagai bagian dari budaya pop.
3: Oke, okay, kamu udah nonton belum The Fast and Furious?
4: Udah dong, ada dia yang Han Drift. Itu kan.
3: Iya, yang
4: betul.
3: Han, ya, keren banget ya.
4: Yang cool banget tuh ya.
3: Yang cool, iya.
4: Yoi, makan permen apa, makan apa sih?
3: Cowok cool, oh sih, makan apa ya waktu itu ya?
4: Ya kayaknya
3: makan ini kali ya,
4: marshmallow kayaknya.
3: Makan sumsum. Bukan. Oke, kenapa sama Han?
4: Ya, jadi di dalam jumpa penggemar sungkang di Indonesia lewat ajang pameran mobil The Elite Showcase 2026 di ISBSD pada Sabtu kemarin, teman Pro 2. Okay. Terlihat nih pengaruh sang aktor ternyata enggak hanya berhenti pada milenial, bahkan melintasi generasi yang lebih muda, teman Pro 2.
3: Oke, dan kehadiran sungkang ini, teman Pro 2, disambut penuh animo, bahkan menciptakan antrian penggemar yang mengular untuk bisa berfoto dengannya.
4: Yoi.
3: Kalau kamu di sana, misalkan kamu di acara The Elite Showcase pada waktu itu, kamu ketemu sungkang, apa yang akan kamu lakukan, Ram?
4: Aku ajak Vespaan.
3: Emang dia suka Vespa?
4: Ya, aku ajarin Mbak Vespa.
3: itu yang awal terpikirkan dari
4: iya,
3: kamu.
4: Betul.
3: Kamu ajak Vespa,
4: ajak
3: bukan ngajak foto kek atau
4: enggak, kek. Kalau ajak itu udah biasa.
3: Udah biasa.
4: Kalau ajak Vespaan beda.
3: Oke, jadi dalam sesi jumpa penggemar kemarin ya, teman Pro 2 ya, ada salah satu fans atau penggemar muda yang menyambut kehadiran sang idola ke Indonesia ini. Jarang-jarang loh.
4: Iya.
3: Sungkang ini ke Indonesia atau baru first time atau beberapa lalu udah pernah ya? Aku lupa ya.
4: Kayaknya udah pernah deh dulu. Dulu udah pernah deh kayaknya.
3: Bener, oke. Dan ternyata penggemar ini merupakan salah satu penggemar setia sungkang ya, Ram. Dan penampilannya sebagai ahli balap dalam film-filmnya gitu, teman Pro 2. Kalau misal aku sebagai penggemar juga di sana, penggemar muda kan, aku juga bakal menyambut
4: penggemar?
3: Menyambut apa sang tuh? Idolaku sih.
4: Ah, bisa juga tuh.
3: Pastinya aku excited gitu ya, dalam menyambut sungkang gitu ya.
4: Yoi.
3: Dan berkat kekaguman ke sang aktor ya, salah satu penggemar ini mengaku jadi mendalami dan mencintai dunia otomotif, terutama terkait mobil sejak aktif menonton penampilan sungkang lewat serial The Fast and Furious.
4: Widih.
3: Bener, aku dulu juga sempet sih suka sama sungkang ya, tapi mungkin aku lebih sukanya di filmnya The Fast and the Furious ya. Aku sukanya sama Brian-nya.
4: Kalau aku sih sama Dominic Toretto sih.
3: Toretto-nya.
4: Yo, iya betul. Okay. Karena bawa muscle car.
3: Muscle car-nya ya. Oke, okay, baiklah.
4: Nah, juga nih, berbeda dari Gabriel tadi ya, penggemar lainnya bernama Yogi nih, mengisahkan awal mula kesukaan pada sungkang itu justru terjadi karena sang aktor dalam film The Fast and the Furious Tokyo Drift mengendarai kendaraan favoritnya, katanya.
3: Oh.
4: Yo, jadi dia begitu tahu nih sungkang bakal hadir ke Indonesia lewat ajang pameran mobil ini, Yogi sengaja datang nih dari jauh Subang, Jawa Barat untuk bertemu langsung pertama kalinya dengan sang bintang idolanya.
3: Okay. Ngomongin mobilnya sungkang waktu itu ya dipakai di Tokyo Drift. Itu mobilnya Mazda
4: RX-7 ya.
3: Yang apa serinya?
4: RX-7.
3: RX-7 tapi dimodif velset atau apa ya waktu itu ya?
4: Tahu tuh waktu itu.
3: Oke, coba aku cek dulu ya, Mazda.
4: Boleh.
3: RX-7. Failsite, bener. Failsite.
4: Oh ya, itu ya.
3: Failsite. Ya. Jadi ini versi ikonik dari Mazda RX-7 yang biasa, yang dilengkapi dengan body kit eksklusif Failsite Fortune.
4: Keren
3: itu,
4: banget ya.
3: Keren banget sih, warnanya oranye.
4: Yoi, two-tone.
3: Two-tone, oranye hitam ya, teman Pro 2 ya.
4: Keren banget. Betul. Nah, jadi mungkin itu dia, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 ada yang kesana, boleh banget ya cerita ke kita ya, Bray.
3: Bener, mungkin ada teman Pro 2 yang waktu itu di acara The Elite Showcase dan bertemu sungkang, gimana pengalamannya teman Pro 2 ya? Karena dari sebuah pertemuan antara bisa dikatakan artis ya dan para penggemarnya, bisa terlihat ternyata budaya pop ini bisa menghubungkan banyak hal yang gak terbatas ya di satu generasi. Kalau kamu gimana teman Pro 2, pengen gak ketemu sungkang?
5: Getting out of here.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
0: Oke, teman Pro 2. Di sini siapa? Nunggu BBM sampai habis, teman Pro 2.
1: Baru diisi lagi.
0: Yoi, ini kebiasaan banget orang Indonesia, teman Pro 2. Karena banyak pemilik mobil di Indonesia masih punya kebiasaan buruk dengan membiarkan tangki bahan bakar dalam kondisi seperempat atau bahkan nyaris kosong loh sebelum mengisi bahan bakar.
1: Padahal perilaku ini nggak hanya mengganggu ketenangan saat berkendara ya.
0: Itu dia.
1: Padahal kita nggak tenang ya saat berkendara. Aduh, ini tinggal berapa, bisa nggak ya, nyampe nggak ya gitu.
0: Betul.
1: Tapi juga berpotensi merusak komponen mesin secara permanen, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ada pakar otomotif juga mengingatkan bahwa membiarkan tangki kosong secara berulang ini ternyata bisa memicu biaya perbaikan yang jauh lebih besar ya daripada sekedar mengisi penuh bahan bakar.
0: Nah, itu dia penyebab utamanya jika membiarkan tangki bahan bakar kosong. Kerusakan bermula dari besarnya ruang kosong dalam tangki yang memicu terjadinya proses kondensasi atau pengamburan udara, teman Pro 2.
1: Okay.
0: Nah, ketika tangki jerang terisi penuh, udara di dalamnya bakal berubah menjadi titik-titik di ujung doa.
1: Itu lagu.
0: Titik-titik air ya yang menempel pada dinding-dinding tangki. Nah, jika tangki masih terbuat dari plat besi, keberadaan air hasil oksidasi ini bakal memicu korosi atau karat dalam jangka waktu yang lama, teman Pro 2. Nah, kemudian bisa ngelupas dan mencemari bahan bakar itu sendiri.
1: Oke, selain resiko karat ya, teman Pro 2, kondisi bahan bakar yang minim juga sangat mempengaruhi kinerja pompa bensin atau fuel pump ya. Dan dalam sistem mekanis kendaraan ini, bahan bakar itu nggak hanya berfungsi sebagai sumber tenaga aja, tapi juga sebagai media pendingin bagi pompa tersebut. Saat volume bensin sangat rendah, pompa tidak terendam sepenuhnya sehingga proses pendinginan tidak berjalan maksimal. Dan jika dibiarkan terus-menerus, fuel pump akan mengalami panas berlebih atau overheat dan bisa mempercepat kerusakan alat tersebut. Jadi siapa yang mau alatnya rusak?
0: Betul. Nah, dampak buruk lainnya juga merambat pada sistem penyaringan, di mana kotoran yang mengendap dasar tangki akan ikut tersedot saat volume bensin menipis nih. Hal ini nih bisa nyebabin filter bahan bakar cepat buntu atau kotor, sehingga aliran bensin ke ruang bakar menjadi terhambat. Dan jika filter sudah tersumbat, performa mesin dipastikan menurun drastis. Tarikan berasa berat dan mesin seringkali tersendat saat dipacu dalam kecepatan tertentu, teman Pro 2.
1: Oke, nah kerusakan pada fuel pump dan filter bensin ini ternyata memiliki efek domino yang berbahaya ya, teman Pro 2, karena bisa menjalar ke komponen vital lainnya seperti sistem pengapian pada karburator atau injektor. Dan apabila distribusi bahan bakar ini tidak merata akibat pompa yang rusak, sistem pengapian tidak akan berfungsi optimal dalam menggerakkan mesin, dan biaya penggantian unit fuel pump baru dan perbaikan sistem injeksi dikenal cukup mahal, sehingga tindakan pencegahan menjadi sangat krusial, teman Pro 2. Jadi mending lebih baik antisipasi daripada sudah kejadian rusak kamu gantinya mahal banget. Nah lo malah dompetnya terkikis ya, isi dompetnya ya. Siapa yang mau?
0: Jadi bolong nih dompetnya.
1: Bener. Bray.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi di Ngobrol Gaspot ya Bray.
1: Ngobrol Gaspot setiap hari Sabtu dan Minggu.
2: Yoi, ketemu lagi bareng sama aku Rama GMZ dan Desva Fitra di sini teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas, dan ini juga lagi musimnya, musim hujan.
1: Musim hujan.
2: Yoi.
1: Apa tuh?
2: Yaitu jarang cuci kendaraan, apa bisa rusak sih?
1: Oh iya. Yeah.
2: Kita bakal bahas di sini.
1: Dan kita selalu dari rri.co.id ya teman-teman.
2: Betul.
1: Kamu juga bisa cek-cek di website kita. Banyak tentang otomotif ada.
2: Macam-macam pokoknya.
1: Iya, pokoknya macam-macam ya.
2: Dan Palu kali ada. Ini apa aja apa? Lu cari, gua ada.
1: Wah, wow, Palu gak ada. Siap dong, siap.
2: Langsung
1: dong
2: aja deh.
1: Oke, jarang cuci kendaraan apakah bisa rusak? Kita bahas ya, karena mumpung musimnya musim hujan, cocok banget buat kita bahas ini teman Pro 2.
2: Boleh.
1: Nah sebelumnya, merawat kendaraan itu ternyata nggak hanya soal servis mesin aja, tapi juga kebersihannya juga harus dijaga teman Pro 2. Dan mencuci kendaraan secara rutin ini ternyata punya peran penting ya, buat menjaga kondisi tetap baik dalam jangka panjang. Siapa yang pengen kendaraannya awet, hayo. Aku sih pengen.
2: Siapa sih yang gak kepengen ya?
1: Aku sih pengen.
2: Awet. Aku juga pengen sih.
1: Pengen ya?
2: Nah, ini Bray. Kotoran kayak debu, lumpur, sama kotoran burung. Sampai sisa-sisa bahan kimia di jalan itu bisa ngerusak.

0: Iya, gitu. Enak dipandang dan katanya menggambarkan kepribadian seseorang. Yoi, juga bener. Dengan kita mencuci kendaraan kita ya. Bener nggak?
1: Betul.
0: Setuju?
1: Setuju banget.
0: Setuju ya. Oke, selain bisa merusak tampilan, penumpukan kotoran itu ternyata juga bisa atau berpotensi mempengaruhi komponen tertentu teman Pro 2, terutama jika nggak segera dibersihkan. Nah, hal ini bisa berdampak pada performa kendaraan secara keseluruhan jika terjadi dalam waktu yang lama teman Pro 2. Karena itu, mencuci kendaraan secara rutin ini menjadi langkah sederhana tapi penting-pentingnya pakai banget teman Pro 2. Selain membuat kendaraan terlihat bersih, kebiasaan ini juga membantu menjaga kondisi kendaraan kita tetap prima dan bisa memperpanjang usia pakainya.
1: Nah, gitu, itu dia teman Pro 2. Siapa di sini enggak pernah cuci motor atau cuci mobil kalian?
0: Ayo, mending segera cuci deh ya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot ya.
1: Yes,
2: ngobrol
1: you.
2: Gaul asik seputar peran otomotif. Bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desa Fitra.
2: Yoi, kita di sini bakal ngebahas tentang perfilteran duniawi teman Pro 2.
1: Filter mobil.
2: Betul. Mm-mm. Ada beberapa filter di mobil dan kita bakal ngasih info buat teman Pro 2 semua.
1: Oke, kita bahas bareng ya.
2: Teman Pro 2, stay tune di Ngobrol Gaspot ini ya.
1: Yoi.
2: Nah, teman Pro 2, bagi pemilik mobil, keberadaan filter udara, oli, dan bahan bakar merupakan komponen penting yang gak boleh diabaikan, teman Pro 2.
1: Yes.
2: Ada masing-masing filter yang memiliki peran vital dalam menjaga performa mesin. Karena itu, bila sampai lalai, ada resiko kerusakan yang harus ditanggung, teman Pro 2.
1: Nah, sebelumnya, filter

0: Udara ya, teman Pro 2, ini berfungsi buat menyaring debu dan kotoran dari udara luar.
1: Betul.
0: Kalau nggak diganti secara berkala, umumnya setiap 30 ribu kilometer itu diganti.
1: Betul.
0: Nah, kalau nggak diganti, dampaknya bisa mengurangi tenaga mesin sekaligus membuat konsumsi bahan bakar itu lebih boros, Ram.
1: Yoi, betul banget.
0: Karena filter udara yang kotor itu ngebuat aliran udara itu terhambat, sehingga sensor udara bahan bakar itu terganggu.
1: Oke, berarti bisa ngeganggu juga ya?
0: Ngeganggu juga, Ram.
1: Oke. Nah, juga ada filter oli loh, Bray.
0: Yes.
1: Filter oli itu berfungsi menyaring gram besi dan kotoran dari pelumasan mesin.
0: Oh, oke. Okay.
1: Usia pakainya pendek, sekitar 10.000 atau 5.000.
0: Oke.
1: Okay. Nah, filter oli wajib diganti bersamaan dengan oli mesin. Nah, jika tersumbat, sirkulasi oli terganggu dan mesin bisa berisiko panas lebih loh gitu.
0: Wah, itu bahaya tuh kalau
1: bahaya
0: udah.
1: Padahal mesin filter oli cuma murah, paling cuma 50.000, 100.000.
0: Iya gitu, kisaran segitu lah ya, Ram.
1: Betul.
0: Tapi
1: vital banget.
0: Gitu. Nah, filter, ada juga filter bahan bakar. Ini yang bertugas buat menyaring kotoran dan air dari bensin. Umumnya usia pakainya tuh sekitar 40.000 km, Ram.
1: Wow, 40.000 km.
0: Ini sama halnya dengan kedua filter tadi yang udah kita sebutin. Kalau filter bahan bakar dibiarin kotor, mesin bisa berbet, yang bebet gitu.
1: Iya, pincang ya.
0: Iya, pincang. Terus
1: nggak tokcer tuh.
0: Terus sulit dihidupin juga, bahkan mati mendadak saat digunakan, Ram.
1: Waduh, jadi filter di mobil itu sepenting itu ya, Bray?
0: Iya, tadi ada tiga filter ya, teman Pro 2. Tiga filter mobil yang nggak boleh diabaikan kondisinya. Yang pertama tadi
1: filter
0: ada
1: udara.
0: Filter udara berapa ribu kilometer?
1: 30.000.
0: Selanjutnya
1: filter mesin di 5.000 sampai 10.000.
0: Terus?
1: Filter oli mesin ya.
0: Oli mesin, sorry.
1: Dan filter apa tadi? Filter bensin ya di 40.000 km.
0: Nah, itu catatan buat kita semua, teman Pro 2. Kalau yang punya mobil harus waspada, harus kita amati bersama ya, jangan diabaikan ketiga filter mobil itu. Biar mobil kita staminanya tetap fit dan enggak rusak, teman Pro 2.

Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo.

0: Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Rifki Widodo.
2: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan sekarang udah masuk segmen Zona Nyaman ya, teman Pro 2. Pastinya teman Pro 2 dengerin Jangan Galau Malam-Malam atau Jaga Malam, segmen Zona Nyaman bareng Rifki Minov ini dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Sebelum ke WhatsApp nih, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id. Teman Pro 2, Kementerian Agama atau Kemenag menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026. Kamu bisa mengikuti jalannya sidang isbat hingga pengumuman resmi lewat siaran atau layanan siaran langsung ya, yang dilaksanakan atau disediakan secara daring teman Pro 2 atau dalam jaringan. Sidang isbat ini menjadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat muslim di Indonesia. Dan Kemenag kali ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, hingga instansi terkait dalam proses penetapan itu. Merujuk pada akun Instagram @bimaislam, pelaksanaan sidang akan berlangsung di auditorium HM Rasidi, Gedung Kemenag, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Rangkaian kegiatannya akan dimulai dari jam 4:30 sore atau 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dengan seminar posisi hilal yang disiarkan secara langsung kepada publik. Selanjutnya, sidang isbat digelar secara tertutup mulai jam 6 petang alias 18.00 WIB. Dan hasil penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan diumumkan kepada masyarakat lewat konferensi pers pada pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Teman Pro 2, kamu kalau mau nyaksiin siaran langsung sidang isbat bisa mengakses kanal resmi Bimas Islam melalui platform YouTube dan media sosial resminya. Langsung aja besok hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026, teman Pro 2 kalau mau pantengin sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah, bisa ke YouTube Bimas Islam TV atau TikTok Bimas Islam serta Instagram Bimas Islam. Gitu. Siaran langsung itu memungkinkan kamu untuk memantau secara terbuka keputusan pemerintah terkait awal Zulhijjah 1447 Hijriah dan hasil penetapan itu nantinya jadi pedoman resmi umat muslim di Indonesia dalam pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Gitu teman Pro 2, silahkan besok Minggu pantengin ya. Informasi ini selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id. Baik teman Pro 2, WhatsApp-nya dari kamu udah pada masuk lagi setelah tadi pas Rifki Minov opening ya. Juga udah ada yang masuk, request lagu dan udah aku putar lagunya. Nah sekarang ada WhatsApp dari teman Pro 2, Mbak Via. Katanya, Kak, Justin Bieber yang favorite girl dong. Oke, siap. Ditunggu ya, Mbak Via. Lanjut, ada teman Pro 2, Mas Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Katanya, aku mau request lagunya Ashanti yang dulu. Kirim salamnya buat semua teman Pro 2. Dan khusus juga salam untuk Ibu Pendeta Aprilia Maria agar tetap semangat dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan memberkati ya Kak. Amin. Allahumma amin. Siap. Ditunggu ya, Mas Yoram Rinaldo. Satu lagi boleh deh. Ada teman Pro 2, Mbak Lara Purnamasari, yang juga WhatsApp lagi. Katanya, makasih ya Kak, sudah diputerin lagunya. Sama-sama. Baik, kalau mau lagu lagi, boleh kok Mbak Lara Purnamasari. Request lagi aja, silahkan. Tadi udah request Utopia ya, Rasa Ini Indah judulnya. Kalau mau lagu lain, boleh Mbak Lara Purnamasari request lagi. Oke teman Pro 2, itu dulu WhatsAppnya yang aku baca. Tenang, santai. Semua bakal aku baca WhatsApp-nya dan requestan lagu kamu juga bakal aku putar ya. Jadi tenang aja. Masih sampai jam 12 kebersamaan kita alias 00.00 WIB ya. Kita masih barengan di zona nyaman. Jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Pro 2.
1: Masih lagi sama Rifki Minov. Lah iyalah. Teman Pro 2 masih aku temenin sampai nanti jam 00.00 WIB ya, atau jam 12 malam di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam ini. Ya, malam ini Rifki Minov masih lagi sama kamu Teman Pro 2 sampai kelar nanti ya. Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Ada WhatsApp yang masuk di Jaga Malam? Tenang aja. Aku baca nanti WhatsApp-nya setelah aku bareng kamu ngulik informasi yang bersumber dari rri.co.id ini. Teman Pro 2, ada teknologi RCP atau RCP dari BRIN untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta. Teknologinya kayak gimana tuh? Yuk kita kulik. Teman Pro 2, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengembangkan teknologi Rubber Crossing Plate atau RCP atau RCP untuk meningkatkan keselamatan perlintasan kereta api nasional. Teknologi itu dirancang gantiin material konvensional seperti beton dan aspal pada kawasan perlintasan sebidang. Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN. Ade Soleh Hidayat bilang inovasi RCP, Inovasi RCP menggunakan material berbahan dasar karet alam dengan tambahan aditif khusus. Material itu dikembangkan agar lebih elastis, tahan cuaca ekstrim, serta mampu meredam getaran tinggi kendaraan. Kata Ade, perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berbagai kecelakaan di perlintasan sebidang tidak hanya dipicu oleh faktor manusia semata, tapi kondisi teknis lintasan seperti permukaan tidak rata dan licin saat hujan juga bisa meningkatkan risiko kecelakaan kendaraan. RCP atau kepanjangannya Rubber Crossing Plate menawarkan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap beban dinamis dan kondisi lingkungan ekstrim. Ini sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan, Teman Pro 2. Permukaan plat RCP dibuat lebih presisi dan punya fitur anti-slip untuk meningkatkan stabilitas kendaraan. Teknologi ini katanya mampu mengurangi risiko kendaraan tergelincir maupun tersangkut ketika melintasi rel kereta api. Selain meningkatkan keselamatan ya Teman Pro 2, material RCP juga mampu meredam getaran dan mengurangi tingkat kebisingan di sekitar kawasan perlintasan. Ketahanan material terhadap korosi, keausan, dan cuaca ekstrim membuat teknologi itu bisa lebih tahan lama dibanding material konvensional. Ade Soleh Hidayat, selaku perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Komposit dan Biomaterial BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional menjelaskan, pengembangan teknologi RCP ini dilakukan melalui rekayasa komposit dan elastomer, serta mineral dengan optimasi rasio campuran material. Produk itu juga sudah melewati berbagai pengujian seperti uji statis, getaran, kebisingan, hingga ketahanan lingkungan. Sisi lainnya, teknologi RCP ini ya Teman Pro 2 punya dimensi strategis karena mendorong hilirisasi karet alam domestik serta mengurangi ketergantungan material impor. Pengembangan material berbasis limbah mineral ini juga bisa mendukung prinsip ekonomi sirkular serta target dekarbonisasi sektor transportasi. Jadi ya Teman Pro 2, penerapan RCP ini, RCP atau RCP, secara luas berpotensi menjadi standar baru infrastruktur perlintasan sebidang di Indonesia. Infrastruktur yang lebih elastis, aman, dan stabil diharapkan mampu menurunkan risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Nah itu dia, tadi kita udah mengenal teknologi RCP atau RCP ya dari BRIN untuk tingkatkan keselamatan perlintasan kereta. Cuman kita belum tahu ya nanti bentuknya secara spesifik seperti apa. Gambarannya sih tadi udah dijelasin ya. Dan kayaknya sih belum semua perlintasan kereta dipasang ya. Jadi kita tunggu eksekusinya nih nanti bagaimana ya. Dipasang di kota mana dulu gitu kan. Ya biasanya sih umumnya ya awal-awal di Jakarta sih gitu. Ya kita tunggu nanti eksekusi penggunaan teknologi RCP ini di perlintasan kereta Teman Pro 2. Ya kalau emang benar ya fungsinya ini bisa meningkatkan keselamatan perlintasan kereta, berarti perlu nih perlintasan kereta yang ada di manapun di Indonesia ini. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. Satu WhatsApp dulu, ada teman Pro 2 yang sudah gabung. Satu WhatsApp dulu aku baca. Ada Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mbak Rizky di Pacitan, Jawa Timur mau request lagunya For Revenge yang judulnya Bandung Hari Ini. Lagunya buat kamu aja yang sedang bertugas siaran. Wah, terima kasih Mbak Rizky. Aduh, tambah bersyukur nih Rifki Ninov nih. Kata Mbak Rizky juga semangat siarannya, happy selalu dan sehat terus. Makasih. Mbak Rizky juga begitu ya, semangat terus, happy selalu, sehat terus, ya kan? Bareng keluarga, salam untuk keluarga juga. Ditunggu, For Revenge with Bandung Hari Ini ya. Setelah Fun featuring Janelle Monae with We Are Young dan Okai featuring Quincy Jordan with Antara.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala

0: Can you come through?
1: Yes, baby. Let's do one, baby.
2: Nah tuh teman Pro 2, kamu udah dengar tepuk tangan ya dari Jeremy Zucker with Come True. Ya, entah gimmicknya Bang Jeremy Zucker kali ya. Di singlenya Come True, ada tepuk tangan di endingnya. Tapi aku juga kasih tepuk tangan untukmu teman Pro 2 yang masih dengerin siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov malam hari ini. Nice. Jadi teringat itu aku, sound itu. Nice. Teman Pro 2, thank you ya. Kamu masih di 105,5 FM yang dengerin siaran Jaga Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta lewat radio konvensional. Atau kamu yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital maupun website rri.co.id. Jadi bisa tiga jalur kamu tempuh ya buat dengerin Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lewat 105,5 FM di radio konvensional kamu, lewat RRI Digital, aplikasi yang udah kamu download di App Store maupun Play Store, dan lewat website rri.co.id. Nah, WhatsApp teman Pro 2 udah pada masuk lagi. Tenang aja, bakal aku baca satu-satu, tapi sebelum itu aku mau ajak kamu, seperti biasa lah ya, untuk kulik informasi dari rri.co.id. Karena rri.co.id ini, selain bisa dengerin streaming siaran RRI se-Indonesia, tapi juga dalamnya ada info-info yang lengkap, terpercaya, dan anti-hoax, teman Pro 2. Nah, ini dia. Ada kabar dari OJK, teman Pro 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional. Langkah itu dilakukan melalui implementasi roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia atau yang disingkat RP3SI periode 2023 sampai 2027. Hingga bulan Maret 2026, teman Pro 2, industri perbankan syariah mencatat pertumbuhan aset sebesar 10,49% secara tahunan. Kalau diduitin, nilainya mencapai 1.061,61 triliun rupiah. Pembiayaan perbankan syariah juga tumbuh 9,82% menjadi 716,40 triliun rupiah. Dan dana pihak ketiga pun meningkat 11,14% menjadi 811,76 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang pertumbuhan itu menjadi momentum penting transformasi industri. Katanya penguatan dilakukan untuk meningkatkan daya saing perbankan syariah nasional. Dalam penguatan struktur industri teman Pro 2, kini terdapat 3 bank syariah besar yang masuk kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI singkatannya ya. Dan KBMI ini ada 2 dan 3, tidak hanya 1 gitu. OJK juga menargetkan terbentuk satu bank umum syariah baru dari proses spin-off tahun ini. Selain itu teman Pro 2, konsolidasi industri juga berlangsung di sektor BPR syariah. Sebanyak 21 BPR dan BPR syariah digabungkan menjadi 9 entitas yang lebih kuat dan efisien. Langkah itu dinilai memperkuat ketahanan industri perbankan syariah nasional, dan program itu juga menjadi implementasi pilar pertama RP3SI atau Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia terkait penguatan struktur serta ketahanan industri teman Pro 2. Selengkapnya, informasi ini bisa kamu baca ya di rri.co.id. Oke. WhatsApp yang aku baca satu dulu, karena sistemnya borongan. Ada teman Pro 2 Mbak Miut, katanya gini, Mas Rifki, aku borong lagu nih, boleh ya? Boleh dong. Yang pertama, Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Yang kedua, Olivia Rodrigo, Driver License. Yang ketiga, Gea Indrawari, Seribu Kali. Makasih ya, Pro 2, dan selamat malam. Oke, selamat malam juga Mbak Miut dan keluarga. Boleh, ditunggu lagunya ya. Tiga lagu sistem borongan. Langsung aja deh, aku putarkan. Mulai dari lagunya Nuka ya, with Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
1: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
1: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
2: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo with driver's license. Ini tadi kamu teman Pro 2 Mute ya, yang request lagunya Mbak Olivia Rodrigo, driver's license. Terima kasih ya teman Pro 2 Mbak Mute, sudah borongan. Karena tidak hanya lagunya Mbak Olivia Rodrigo with driver license, tapi juga request lagunya Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya, plus lagunya Gea Indrawari yang Seribu Kali. Terima kasih teman Pro 2 Mbak Mute. Nanti ku baca lagi WhatsApp kamu ya. Karena dia WhatsApp lagi. Kayaknya nambah lagu deh. Tapi sebentar. Sebentar Mbak Mute ya. Aku mau ajak kamu Mbak Mute dan teman Pro 2 yang lain. Yang lagi stay tune siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Bareng Rifki Minov. Pastinya aku mau ajak kamu untuk kulik informasi dari rri.co.id. Teman Pro 2, ini ada Son, nggak pakai G, ding. Son Hyungmin, nah, SHM ya, kalau disingkat, sertifikat hak milik dong. Bukan, emang lagi jual tanah dan bangunan. SHM, Son Hyungmin, yang kembali menjadi andalan Korea Selatan di Piala Dunia. Jadi, pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min atau SHM kembali menjadi leader tim nasional sepak bola Korea Selatan di Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi penampilan keempatnya secara berturut-turut teman Pro 2. Korea Selatan kembali mencatat sejarah tampil di Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan ke-11 sejak debut mereka pada tahun 1986. Selain Son, ada Lee Kang-in dan pemain Bayern Munchen Kim Min-jae yang masuk dalam 26 daftar pemain timnas sepak bola Korea Selatan yang dilatih sama Hong Myung-bo. Hong Myung-bo, sang pelatih Korsel, juga memanggil Hwang In-byeom meski cedera ankle. Mungkin udah lumayan pulih ya, makanya dipanggil juga. Dan pada Piala Dunia 2022, Korea Selatan berhasil melangkah sampai babak 16 besar teman Pro 2. Di pertandingan grup terakhir, Korea Selatan bahkan mengalahkan Portugal sebelum kalah dari Brasil. Hong adalah kapten yang bisa membawa Korsel melangkah ke semifinal Piala Dunia 2002. Jadi waktu itu ada seorang Hong ya, yang berhasil menjadi kapten bersama tim-timnya ini ngebawa Korsel bersama teman-temannya kok tim-timnya. Bersama teman-temannya ini membawa Korsel ke semifinal Piala Dunia. Dan sekarang Hong menjabat sebagai pelatih. Dan waktu itu Hong menjabat sebagai pelatih pada tahun 2014 saat tim Taeguk Warriors, julukan timnas sepak bola Korsel, hanya mencatat 1 poin di Brasil. Nah sekarang di Piala Dunia 2026 Korea Selatan akan bermain di grup A bersama Meksiko, Ceko dan Afrika Selatan. Perjuangan Korsel akan dimulai pada 11 Juni 2026 dengan melawan Meksiko. Wow, langsung sama tuan rumah ya. Kalau ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, RRI, Radio Republik Indonesia, juga pasti nyari nanti pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Jadi kamu bisa simak di radio kesayangan kamu. Gitu. Selengkapnya informasi ini, Son Hyungmin kembali jadi andalan Korsel di Piala Dunia, bisa kamu baca di website rri.co.id teman Pro 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sebelum ke segmen selanjutnya, ke segmen Jazz Music ya, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Ini masih di segmen Zona Nyaman teman Pro 2. Kupastikan WhatsApp kamu yang udah pada masuk plus request lagu, aku abisin semuanya. Babak belur dong dihabisin. Beda, kalau babak belur dihabisin mah disatroni terus dikeroyok. Beda lagi. Ini ngabisin WhatsApp, maksudnya aku baca yang belum terbaca WhatsAppnya gitu. Ada teman Pro 2 Mbak Mute, yang tadi aku udah bilang WhatsApp lagi nih Mbak Mute. Katanya, Mas Rifki nambah lagu lagi boleh gak? Lo boleh dong. Kenapa gak boleh? Kita tuh gak ada sistem birokrasi yang mempersulit gitu loh. Kita tuh boleh-boleh aja asalkan lagunya sesuai. Gitu kan. Kita juga tidak ingin mempersulit teman Pro 2 yang mau request lagu. Jadi kalau teman Pro 2 mau request lagu yang rilis mulai dari tahun 2000 sampai sekarang, genrenya pop, rock, ya kan? Pop alternatif, rock alternatif, pop rock alternatif, ya kan? DJ pop, DJ dut, DJ dut. Enggak bisa sih. DJ rock ya, itu masih bisa. Silakan, boleh. Tenang aja Mbak Mute. Boleh, boleh, boleh. Kita tidak menerapkan birokrasi yang mempersulit teman Pro 2. Emang ada gitu yang mempersulit? Gak ada, semuanya mudah. Teman Pro 2, Mbak Mute katanya begini, ini ayahku juga lagi ngemil ganyong sambil ngopi. Wow, salam untuk ayah, sehat selalu untuk ayahnya Mbak Mute. Ibu Mbak Mute juga, semuanya sekeluarga, keluarganya Mbak Mute sehat-sehat ya. Terus katanya lagi pengen dengerin Oasis, Stand By Me. Terus Coldplay, Scientist, dan Blur with Coffee and TV. Makasih Mas Rifki, maaf selalu ngerepotin, pulangnya hati-hati di jalan ya Mas. Enggak repot. Santai aja Mbak Mute, gak ada yang merasa repot. Orang kita kan bekerja dengan melayani sepenuh hati gitu kan. LPP RRI Solo atau Surakarta, ya kan, Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indonesia. Ya iyalah teman Pro 2 kalau mau request lagu, kayak Mbak Mute nih, mau request lagu sistem borongan, pasti dilayani. Terima kasih loh Mbak Mute ya, selalu mempercayakan LPP RRI Surakarta, Lembaga Pelayanan Publik Radio Republik Indonesia, Kota Solo atau Surakarta. Dengan dengerin Pro 2 request lagu sistem borongan, ini sebuah atensi yang luar biasa. Terima kasih Mbak Mute. Oh iya, tadi teman Pro 2 Mas Catur ya yang lagi sakit, outfitnya kayak lagi ngeronda karena badannya lagi greges-greges. Semoga lekas sembuh ya Mas Catur. Istirahat yang cukup, minum air putih banyak, obatnya jangan lupa diminum, makan jangan terlambat, dan usahakan makan dengan gizi yang maksimal ya, supaya cepat sembuh. Teman Pro 2 pun yang lagi gak enak badan atau lagi sakit, Rifki Minov doakan lekas sembuh. Amin, Allahumma amin. Oke, teman Pro 2, Mbak Mute, ditunggu lagunya. Tapi sebelum ke segmen Jazz Music ya, ada informasi dari rri.co.id nih soal Kereta Api Indonesia. Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI terus berupaya menjaga mobilitas penduduk melalui layanan kereta api bersubsidi. Data terbarunya menunjukkan skema Public Service Obligation sukses melayani 155.809.294 pelanggan selama periode Januari sampai April 2026. Layanan subsidi tarif melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan itu mencakup berbagai moda transportasi berbasis rel. Kebijakan ini hadir untuk mastiin akses transportasi massal tetap terjangkau buat ngedukung produktivitas. Prodik lagi. Emangnya jurusan itu prodi.
untuk mendukung produktivitas masyarakat di berbagai wilayah. Teman Pro 2, kereta api atau PT KAI, ini yang menjalankan kereta api Indonesia ya. Ya jelas kalau ngomongin kereta api ini sekarang bagian penting dalam menunjang kehidupan sehari-hari bagi kalangan manapun di Indonesia. Moda transportasi ini memfasilitasi kebutuhan para pekerja, pelajar, mahasiswa, hingga pedagang kecil dalam melakukan mobilitas rutin. Jaringan rel yang tersebar di berbagai daerah kini menjadi penopang utama konektivitas ekonomi serta aktivitas sosial masyarakat. Layanan dari PT KAI senantiasa hadir, memberikan opsi perjalanan aman, efisien, sekaligus terjangkau bagi penduduk di pelosok negeri, termasuk nih pelayanan melalui skema subsidi PSO atau Public Service Obligation. Dan PT KAI mencatat jumlah pelanggan kereta api jarak jauh serta lokal bersubsidi telah mencapai 6.221.378 orang. Angka itu merupakan akumulasi data pemanfaatan layanan transportasi kereta api pada periode Januari sampai April 2026. Dan pemerintah juga memberikan dukungan subsidi pada layanan komuter lain lintas rel terpadu di Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta layanan KAI Bandara. Skema bantuan itu bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati fasilitas transportasi publik yang berkualitas serta berkelanjutan. Lalu, layanan KAI Komuter tercatat melayani total volume pelanggan sebanyak 136.585.949 orang sepanjang Januari sampai April 2026. Lalu LRT Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi nyatet jumlah penumpang mencapai 10.667.038 orang dalam periode 4 bulan pertama tahun 2026. Belum lagi PT KAI yang mengelola kereta api bandara ya, teman Pro 2, telah mencatat nih layanan yang dikelola oleh PT KAI Bandara, jumlah pelanggan mencapai 2.334.929 orang selama Januari sampai April 2026. Nah, kata Anne Purba selaku Vice President Corporate Communication KAI bahwa layanan PSO memiliki dampak sosial yang sangat luas, teman Pro 2. Dampak itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian warga di berbagai daerah yang memakai transportasi kereta api secara rutin atau secara konsisten. Gitu. Tingginya volume pelanggan untuk naik kereta api membuktikan moda transportasi berbasis rel semakin dipercaya masyarakat sebagai sarana mobilitas utama ya. Ini menegaskan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan operasional transportasi publik agar manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Informasi ini soal KAI Group layani 155 juta penumpang ya. Melalui skema subsidi PSO bisa kamu baca di rri.co.id ya. Kalau di total sih tadi ya emang 155 jutaan gitu. Satu WhatsApp baru masuk dari teman Pro 2, Kak Ama, katanya, "Mas, request Ikro dari Raim Laude." Oke, siap. Lagunya teman Pro 2 Mbak Mute, lagunya yang di-request teman Pro 2 Mbak Mute dan lagunya yang di-request teman Pro 2 Mbak Ama, aku putar ya. Di segmen Jazz Music, deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Karena ini udah jam 23 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat alias jam 11 malam lewat 3 menit. Saatnya masuk ke Jazz Music ya. Jazz Music ini aku awalin dengan lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One. Yalah, Rifki Minov tanpa teman Pro 2 apa tuh? Makanya aku tidak sendiri.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perfect to me.
1: Deswa, Deswa.
2: Apa, Je?
1: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
2: WA apa tuh?
1: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
2: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
1: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak, ah. Gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
2: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar nggak terlambat penanganannya.
3: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman Produa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan yang senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Suka maupun duka, sehat maupun sakit, janji Tuhan bahwa Ia akan ada selalu bersama-sama dengan kita dan memberikan kita kekuatan, pertolongan, jalan keluar atas seluruh pergumulan. Para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama pada saat ini kita mengarahkan hati kepada firman Tuhan yang saya rindu untuk menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan di dalam Mazmur 3 ayat yang ke-6 mengatakan, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Teman Produa yang diberkati oleh Tuhan, kita mengenal bahwa kitab Mazmur ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Daud. Namun apakah kita mengetahui pergumulan yang paling berat apa yang pernah dialami oleh Daud? Ternyata pergumulan paling berat yang pernah dialami oleh Daud bukanlah saat harus bertarung melawan Goliat, bukanlah ketika dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, bukan ketika dikhianati oleh penduduk kota Kehila, yang mana pada saat itu Daud menyelamatkan orang-orang Kehila, tapi orang-orang yang ditolong itulah yang justru menyerahkan Daud kepada Saul. Bukan ketika Daud berada di Ziklag, yang mana kotanya dibakar, harta bendanya dijarah, anak istrinya ditawan oleh musuh. Sesungguhnya, pergumulan terberat bagi Daud adalah ketika Absalom memusuhinya, mengkudeta kerajaannya, dan berusaha untuk membunuhnya. Jika orang lain yang memusuhi Daud, Daud masih bisa menerima. Tapi ini, bayangkan bagaimana perasaan Daud jika Absalom, anaknya sendiri, yang memusuhi dan berusaha untuk melawannya. Hati orang tua mana yang tidak hancur melihat anaknya mengkhianatinya, bahkan menginginkan kematian nyawa ayahnya. Kitab Mazmur yang ketiga ini merupakan Mazmur ratapan Daud ketika ia lari dari kejaran Absalom. Situasi Daud serba sulit. Jika harus melawan, masa iya Daud melawan dan menyerang anaknya sendiri? Itu sebabnya Daud memilih untuk meninggalkan kerajaan dan melarikan diri. Demikian pula ketika mendengar kabar kematian

0: Absalom. Biasanya orang senang ketika mendengar lawannya mati, tapi kali ini jelas tidak. Daud malah sedih sejadi-jadinya ketika mengetahui Absalom yang mengejar-ngejarnya itu mati. Sejahat-jahatnya Absalom, bagi Daud, ia adalah anaknya sendiri. Teman perdua yang terkasih, menghadapi pergumulan yang sedemikian berat, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan dan belajar untuk menyerahkan semua pergumulannya kepada Tuhan. Begitu berserahnya Daud, sampai Daud menulis, "Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku." Biasanya orang akan merasakan sulit tidur jika sedang dalam masalah besar. Tapi di sini kita melihat betapa mudahnya Daud membaringkan diri dan tidur. Kuncinya adalah kepasrahan hati kepada Tuhan. Jika saat ini kita sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dan dalam situasi yang sangat dilematis, belajarlah untuk menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, maka Ia akan datang menolong kita. Bagi kita, orang-orang percaya di masa kini, ayat firman Tuhan yang menguatkan kita ketika mengalami pergumulan yang berat adalah janji bahwa Tuhan Sang Raja Damai akan menolong dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang diberikan oleh Tuhan adalah damai yang melampaui segala akal. Artinya, damai yang lebih dari cukup untuk membuat pikiran kita tenang, sekalipun kondisinya sangat tidak masuk akal untuk membuat kita bisa tenang. Apakah ada dari antara kita yang saat ini sedang menghadapi pergumulan berat, sedang kehilangan damai sejahtera, bahkan saudara hidup dalam ketakutan dan kecemasan? Apakah ada dari antara kita yang mengalami gangguan kesehatan oleh karena pikiran yang bertumpuk-tumpuk menekan di dalam batin kita? Mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jawaban kita, sebab Ia adalah Raja Damai, Sang Sumber Damai Sejahtera. Carilah Tuhan Yesus, carilah Dia, carilah Tuhan, carilah Juru Selamat. Dan kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, Ia tidak akan pernah melupakan kita. Kasih-Nya senantiasa diberikan bagi yang mencari dan berserah kepada Tuhan dengan sepenuh iman. Tuhan akan menolong setiap pergumulan kita. Tuhan menolong pergumulan saudara. Tuhan menolong keluarga saudara. Tuhan menolong bahkan menyembuhkan dari sakit penyakit saudara. Tuhan menolong keluarga. Tuhan menolong engkau memiliki masa depan. Teman perdua yang terkasih, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang setia, memberikan kepada kami firman-Mu pada hari ini, agar kami kuat dan mampu menghadapi segala pergumulan yang berat. Dan kami percaya firman-Mu memberikan kepada kami jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber mujizat kami. Maka ya Tuhan, Engkau berkarya di dalam setiap pergumulan kami dan menjadikan kami orang-orang yang menerima berkat kasih karunia dan pertolongan-Mu. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu, menghiburkan yang berduka cita, memberkati yang miskin dan kekurangan, menguatkan yang lemah, memulihkan keluarga yang hancur, dan ya Tuhan, mengangkat kami dari pergumulan yang berat untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap pendengar suplemen hati dimanapun berada, dan apapun yang menjadi dari doa pinta umat-Mu, kami percaya Engkau memperhatikan dan mempedulikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, menjadikan kami, tumbuh kami kembali iman dan pengharapan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Teman Pro 2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah tetap semangat dan bersukacita, dan jangan lupa bersyukur karena Tuhan pasti menolong kita. Tuhan memberkati.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2 Persija Jakarta sukses mencuri poin di hadapan pendukung Persik Kediri. Skuad Macan Kemayoran menang 3-1 di Stadion Brawijaya di hari Sabtu 16 Mei 2026. 3 gol Persija Teman Pro 2 diciptakan oleh 2 gol Gustavo Almeida dan 1 gol Muhammad Reihan Hanan dan 1 gol Persik Kediri melalui aksi Jose Rodriguez. Pelatih Persija Mauricio Sousa mengaku puas dengan kemenangan tersebut dan menilai Persija tampil dominan dan layak memenangkan laga.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Film ini merupakan bagian ketiga dari waralaba Avatar karya James Cameron. Dibintangi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, serta diperkuat pemain baru seperti Oona Chaplin dan Devin Tillis. Setelah meraih pendapatan $1.4 miliar di box office Teman Pro 2, franchise Avatar terus berlanjut dengan rencana film keempat pada tahun 2029 dan film kelima pada tahun 2031.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta. Selamat pagi teman Pro 2. Hari terakhir ya di long weekend teman Pro 2 di minggu ini. Hari Minggu ketemu lagi sama Jajah Majenta sampai nanti jam 10 pagi menjelang siang ya. Gimana kabar kamu? Sudahkah kamu berlibur teman Pro 2? Atau hanya di rumah saja ya, menghabiskan waktu di rumah aja santai-santai. Yang penting libur teman berdua, untuk yang libur ya, bagi yang libur. Kalau nggak libur ya, ya sudahlah, ya nggak apa-apa ya. Udah sarapan belum teman berdua? Gimana kabar kamu di hari ini ya? Boleh banget, please temenin Jajah Majenta sampai jam 10 nanti. Langsung ke WhatsApp boleh ya, absen hadir, kirim-kirim salam. Request lagu juga sabi banget, 081-327-866-966. Mau update-update informasi aja ya Jajah Majenta. Di pagi hari ini buat kamu yang ada informasi juga boleh langsung kasih tahu aku teman berdua di WhatsApp yang sudah aku kasih tadi. Weh kasih, habis dong nanti WhatsAppnya.

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
1: Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Serial The Lincoln Lawyer teman berdua saat ini sedang memproduksi musim kelimanya yang sekaligus akan menjadi musim terakhir. Netflix teman berdua telah mengkonfirmasi kalau musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mikey Heller di streaming ya, layanan streaming Netflix teman berdua. Co-showrunner Ted Humphrey dan Dailin Rodriguez mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial ini memang terasa pahit teman berdua sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan baik. 5 season teman berdua ya. Iya sedih pasti ya karena kan udah kayak mungkin jadi rutinitas kali ya. Enggak rutinitas banget sih ya, cuma kayaknya jadi sesuatu hal yang ditunggu gitu di The Lincoln Lawyer ya. Semuanya kayaknya ya dari aktor, aktris sama krunya terus tiba-tiba udah selesai aja nih gitu pasti ya. Dan dilansir dari Variety teman berdua, keduanya juga menyampaikan terima kasih kepada Netflix dan A plus E Studios dan para penggemar di seluruh dunia atas dukungan serial tersebut, dan mereka menjanjikan musim terakhir akan sangat amat memuaskan ya bagi karakter Mikey Heller. Buat kamu teman berdua yang mau update-update informasi ya, apalagi informasi tentang Netflix yang akan mengakhiri The Lincoln Lawyer di season 5 ini, selengkapnya kamu bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih di Sepada Teman Bro 2 ya. Mau bacain WhatsApp dulu dari kamu yang sudah masuk di pagi hari ini Teman Bro 2. Mau otomatis ngomong di malam hari ini loh ya. Karena ya kebiasaan siaran malam ya, karena habitat DJ itu kayaknya di malam hari deh. Widih. Mau bacain WhatsApp dulu dari Sasa. Pagi Kak, selamat pagi Sasa. Halo, mau request lagu Jenar Lee dari Cat's Eye, Butter dari BTS. Sama adikku nitip request lagu Tuhan Tahu Kita Saling Cinta dari Fajar Nurdiansyah. Oke, Fajar Nur ya. Terima kasih Kak, semangat bekerjanya. Oke, sama-sama Sasa ya. Terima kasih sudah masuk di WhatsApp ya. Ditunggu request lagunya ya, ini banyak banget teman berdua. Kamu juga boleh nanti antri ya. Nanti kalau misalkan belum diputerin, kamu remind ke aku aja. Siapa tahu aku lupa. Lanjut lagi teman berdua, masih bacain WhatsApp dari kamu ya. WhatsAppnya dari Zam. Selamat pagi Bray. Yoi, pagi bro. Mau request The Massive yang Semakin di play ya lagunya. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu juga ya request lagunya ya dari Zam ya, The Massive yang Semakin. Oke, oke, boleh lanjut lagi teman produk. Wih, ramai banget pagi hari ini. Dari Catur, brother. Halo brother, long time no see bro. Absen cap, ayo masuk brother absennya ya. Boleh juga ya teman produk yang mau absen ya. American Authors yang Best Day of My Life. Wes, MTMA, iya gak sih? Hari Minggu ya kan, lagunya Best Day of My Life. Eis, udah cocok banget ya pokoknya ya. Thank you so much ya brother Catur ya. Ditunggu request lagunya juga teman berdua yang mau WhatsApp boleh 081327 866966. Kita ke Billie Eilish dulu dengan Birds of a Feather.

Cuma berdua, jangan kemana-mana ya, kamu di sini aja karena habis ini jam 7 pagi ya, pukul 7 pagi sampai pukul 8 pagi nanti teman berdua ada Good Vibes barengan sama Atika dan Dinar dengan tema ya, topik healing after burnout. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. I'll be back teman berdua.